Ben Crombo. الله أكبر.

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

لله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه الملك العلام. أيها العائدين والعائدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam.

0: saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan. Apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan, bukan justru setelah pulang dari haji, adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Seperti ayat 41. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas? Atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan? Atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan. Tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Dari Rahim Pak, izin Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji, di antaranya ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Mm-hmm. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha bagi 52 tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain memberikan fasilitas ibadah, KPK juga membuka kunjungan keluarga bagi para tahanan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan pembinaan selama menjalani proses hukum. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, setelah tadi sama-sama kita ikuti pelaksanaan salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Kali ini ribuan jamaah mengikuti salat Idul Adha dengan hikmat di alun-alun selatan Kota Yogyakarta. Selengkapnya ada Vika Azalea. Vika, apakah saat ini sudah selesai dari pelaksanaan salat Idul Adha?
2: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di dalam Kagungan alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta, di mana pagi tadi sejak pukul 7 ini sudah berlangsung salat Idul Adha dengan Imam dan Khatib Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, yang mana merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, dan juga beliau juga dosen UNY. Dan pendengar, sekitar 3.000 hingga 4.000 jamaah ini mengikuti salat Idul Adha di tempat ini. Dan di alun-alun Kidul ini merupakan tempat sholat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak di DIY. Dalam sholat Idul Adha ini, penyelenggara mengangkat tema membangun jiwa welas asih manusia, di mana menekankan pentingnya rasa empati dan juga memahami saudara yang tertimpa musibah. Dan pendengar, lantunan takbir dan juga tahmid tadi pagi mengiringi langkah jamaah menuju shof yang telah disediakan panitia. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Ketua PHBI Kemanten Keraton Yogyakarta, Suprapto, yang mengatakan persiapan ini sudah dilakukan jauh hari dan juga memastikan untuk keamanannya. Berikut untuk kutipan wawancaranya. Persiapannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah, kami 2 minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari Imam dan Khatib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya. Kita melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Koramil dan Polsek gitu. Itu mengenai keamanan.
2: Iya, baik pendengar. Pelaksanaan salat Idul Adha di alun-alun Kidul ini berlangsung dengan khidmat dan juga tertib. Dan saat ini dari pantauan RRI ini jamaah sudah mulai meninggalkan lokasi, namun juga ada beberapa yang masih di lokasi untuk sekedar mengabadikan momen ataupun sekedar berbincang dengan kerabat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Barusan disampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha yang berlangsung di alun-alun selatan Kota Yogyakarta telah selesai dan masyarakat di sekitar menunggu waktu pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya yang saat ini juga memang sudah selesai dari pelaksanaan salat Id. Dan puncak haji 2026 dari Tanah Suci juga masih akan terus kami update untuk Anda. Beberapa tempat sejak kemarin juga sudah melakukan berbagai tata cara menyembelih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami juga nanti akan memantau apa saja tahun ini hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Anda juga boleh berbagi informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ataupun juga pelaksanaan serba-serbi nuansa-nuansa yang cukup menarik yang ada di hari ini di Idul Adha 1447 Hijriah ataupun juga di 2026 Masehi. Dan boleh Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kabarnya di tahun ini Presiden Subianto menyalurkan ada 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha di seluruh penjuru Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini tersebar di ratusan wilayah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan rata-rata bobot sapi yang ada atau yang akan disembelih adalah mencapai 800 kg hingga 1,3 ton. Dan kami nanti juga akan berbagi informasi seputar hal tersebut. Kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon yang ada 021-384-445-45. 021-386-6712. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah langsung bergabung saja. Pak Udin, pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin.
4: Ya, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan siapa kira-kira pagi hari ini?
4: Soalnya siapa ya? Luana atau... terkait Julat Ha ya.
1: Saya dengan Risti, Pak Udin.
4: Oh, dengan Risti, oh iya. Ibu Risti, apanya ini nggak masuk terus kayaknya.
1: Nggak masuk terus ya, biasa. Kita sebelum Lebaran harus cuti, nanti Lebaran kita masuk.
4: Oh, iya. Ya,
1: ya. Gimana Pak Udin mau menyampaikan informasi apa nih terkait dengan Idul Adha di Boyolali?
4: Tentang Idul Adha, semoga yang beribadah kurban kambing, sapi, ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan semoga diberikan hati yang ikhlas, gitu. Mengeluarkan uangnya gitu. Okay. Untuk menjalankan kurban karena kan pernah
1: harus ikhlas dong itu. Kan biar berkah ya untuk yang membutuhkan ya.
4: Iya.
1: Okay. Baik, itu saja.
4: Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Udin. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Boyolali kita ke Klaten ada Pak Tunggal. Pagi Pak Tunggal.
5: Selamat pagi Mbak Risti.
1: Nggih, Bapak.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Selamat Idul Adha juga ya, 1447 Hijriah. Ini Pak Tunggal.
5: Ya. Aku kan di kampung ini Mbak, di kampung Klaten.
1: Gimana tuh di sana?
5: Ya alhamdulillah di RT saya tuh RT 7, dukuhnya Margalue, kelurahannya Daleman Mbak ya. Jadi, alhamdulillah yang korban sapi itu ada dua, yang wedus itu ya kurang kambingnya itu kurang lebih 25.
1: Wah, luar biasa ya.
5: Itu ya kakaknya itu kurang lebih 150-an kakak satu RT itu. Wah, alam Mbak, dulu ada korban di Klaten tapi aku di kampung ya Mbak ya, supaya dapatkan daging dari Pak Presiden gimana ya?
1: Oke, nanti saya coba bantu sampaikan ya titik-titik lokasi penerima spesifiknya di mana supaya tahu. Oke, makasih, ya, bisa mengantri di sana. Terima kasih, selamat pagi. Ada beberapa titik lokasi penerima spesifik yaitu di DKI Jakarta misalnya Masjid Jami Al Ihram Kalideres Jakarta Barat, ini sapi kurang lebih bobotnya 1 ton dari Presiden Prabowo Subianto. Di Bogor ada sekitar 100 ekor sapi, jadi jangan khawatir. Dan ini disalurkan melalui Padepokan Garuda Yaksa, didistribusikan kepada warga Kabupaten Bogor. Di Palembang, ini jenis sapi limusin. Waduh. Dan bobotnya adalah 1,126 ton. Dialokasi khusus ke tempat ibadah lokal, yaitu Musola Nurul Huda. Bukan di Masjid Agung seperti biasanya. Kemudian di Musala Rumah Suluk Syekh Osman Syahabuddin. Ini juga menjadi salah satu tempat untuk distribusi dari sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa tempat lain nanti saya coba bacakan ya. Siapa tahu Anda bisa ikut menyaksikan langsung ke sana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, kita tinggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan ya lagu dari daerah Maluku dengan HUHT yang sudah hadir menyambungkan topik kebersamaan tentunya di pagi hari ini untuk Nyur Melambai Pagi. Di menit yang ke-15 dari jam 9 pagi. Untuk Nusantara Pagi, beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya, dan kali ini akan menghadirkan informasi yang dikutip dari rri.co.id. Di mana dikatakan tempat hiburan malam di Kabupaten Cirebon tutup selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disbudpar, menerbitkan aturan penutupan sementara tempat hiburan malam selama peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat selama momentum Hari Besar Keagamaan berlangsung. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Cirebon dan tertanggal 19 Mei 2026 tentang pengaturan operasional usaha kepariwisataan saat Idul Adha. Dan aturan tersebut mengatur pembatasan operasional sejumlah tempat usaha hiburan di wilayah Kabupaten Cirebon. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, juga mengatakan sejumlah tempat hiburan diwajibkan menghentikan operasional sementara mulai Selasa 26 Mei 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga Rabu 27 Mei 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Adapun jenis usaha yang diwajibkan tutup sementara meliputi klub malam, diskotik, pub, karaoke hingga panti pijat kebugaran, di mana kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha kepariwisataan yang masuk dalam kategori yang dimaksud. Di mana seluruh usaha kepariwisataan juga dilarang menghadirkan aktivitas yang mengarah pada asusila, perjudian, mabuk-mabukan, minuman keras, narkotika, dan zat adiktif lainnya. Ia menegaskan kebijakan tersebut diterbitkan sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah serta peringatan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Cirebon. Selain itu, pengaturan operasional usaha kepariwisataan juga bertujuan menciptakan suasana yang kondusif serta menghormati nilai-nilai keagamaan selama perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional berlangsung. Ia juga mengatakan, pemerintah Kabupaten

Kabupaten Cirebon bersama instansi terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut di lapangan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat edaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap seluruh pelaku usaha kepariwisataan dapat mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Cirebon.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga
2: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 43 menit dari jam 9 pagi. Lanjut lagi Toran dengan beberapa informasi. Ini kutip dari rri.co.id, Festival Beduk Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam rangka Gema Takbir Idul Adha 1447 Hijriah digelar di kawasan wisata religi Makam Gusdur Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asyari, Pesantren Tebowiring Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada Selasa malam 26 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti sejumlah kelompok hadra dan beduk dari berbagai daerah di Jawa Timur itu menjadi ruang pelestarian tradisi beduk sebagai media syiar Islam sekaligus warisan budaya pesantren. Bupati Jombang Warsubi melalui Camat Diwek Solihudin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Festival Beduk dan Takbir Keliling yang dinilai menjadi momentum memperkuat nilai keislaman dan keteladanan Nabi Ibrahim menjelang Hari Raya Idul Adha. Di mana dikatakan Solihudin, pemerintah Kabupaten Jombang mengapresiasi kegiatan ini karena tidak hanya memeriahkan malam takbir, tetapi juga menjadi sarana mempererat ukhuwah dan menumbuhkan semangat meneladani nilai-nilai pengorbanan serta keikhlasan yang diajarkan Nabi Ibrahim. Pengasuh pesantren Tebowiring KH Abdul Hakim Mahfudz Gus Kikin melalui mudir bidang pembinaan pesantren H. Lukman Hakim BA mengatakan bahwa tradisi takbir keliling telah menjadi agenda rutin yang melibatkan santri, masyarakat sekitar pesantren hingga generasi muda di wilayah Kecamatan Diwek. Pihak pesantren juga menghimbau seluruh peserta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Adapun rute takbir keliling nantinya akan dimulai dari kawasan Makam Gusdur menuju arah selatan atau jalur bypass kemudian berakhir di Balai Desa Cukia. Sementara itu panitia pelaksana Ustadz Muhammad Hashimi mengatakan, festival tersebut digelar sebagai upaya mensiarkan agama Islam sekaligus melestarikan tradisi beduk yang menjadi bagian dari budaya Islam di Indonesia. Selain memeriahkan malam Idul Adha, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kreativitas dan kekompakan para santri. Festival Beduk Tingkat Provinsi Jawa Timur itu diikuti 7 peserta yakni Al-Jalala dari MA Salafiyah Syafi'iyah Tebowiring, PPRQ Al-Hikmah Kediri, Subhanul Wahda Nguro Al-Fatihah MTSS, Ismam Pacul Gowang, Asyahyudun Madrasah Mu'alimin, dan An-Nahdiyah SMP Awang.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Ya, dan sahabat budaya, momen 100 tahun jam gadang akan jatuh pada bulan Juni 2026, di mana banyak kegiatan yang dilaksanakan disupport langsung Kementerian Kebudayaan dan dihadiri 38 negara mulai tanggal 3 hingga 21 Juni 2026. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Mathias mengatakan Bukit Tinggi memiliki dua cagar budaya nasional, Jam Gadang dan SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Untuk tahun ini Jam Gadang genap berusia 100 tahun dan untuk memperingati momen langka ini, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan dengan meriah. Wako mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat dan untuk pelaksanaan serta memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang, cukup banyak dukungan dari pemerintah pusat terutama dari Kementerian Kebudayaan. Dikatakan dalam momen peringatan 100 tahun Jam Gadang akan dilaksanakan seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan Fadlizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta. Hasil seminar ini disambung Ramlan juga mengatakan menghasilkan sebuah buku yang tentu saja menguatkan Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan dan berhak menyandang status daerah istimewa atau daerah khusus. Dikatakan mulai 3 hingga 7 Juni 2026, Pemko Bukit Tinggi bersama Internasional Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi dan lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang. Dikatakan ini sangat luar biasa bagaimana 38 negara sudah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan AMLF 2026 ini. Ada sejumlah kegiatan mulai dari seminar melukis kaligrafi sepanjang 100 meter oleh pelukis terkenal Malaysia Prof. Yusuf Liu, pembacaan puisi hingga Jam Gadang Fun Run pada tanggal 7 Juni 2026 yang akan diikuti ribuan peserta dan juga sejumlah menteri serta duta besar. Ramlan Nur Mathias juga mengatakan peringatan 100 tahun Jam Gadang akan dimeriahkan dengan kegiatan seminar, pertunjukan seni dan budaya. Di mana kegiatan itu diantaranya Jam Gadang Cultural Night pada tanggal 20 Juni 2026, Pekan Sinema Bukit Tinggi yang diisi dengan pemutaran film dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia. Ada lomba fotografi, lomba video dan juga pameran 100 foto Jam Gadang. Kegiatan ditutup dengan sarapan gratis berupa makanan tradisional untuk 20.000 orang pada tanggal 21 Juni 2026 pagi. Ramlan Nur Mathias juga menghimbau seluruh masyarakat untuk dapat mendukung dan ikut mensukseskan seluruh kegiatan 100 tahun Jam Gadang. Melalui event ini tentu Bukit Tinggi semakin dikenal di mata internasional dan tingkat kunjungan bertambah serta berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sahabat budaya, informasi ini mengakhiri Trompet Kebersamaan tentunya untuk Nyiur Melambai Pagi di edisi hari ini tentunya, Rabu 27 Mei 2026. Dan nanti selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan di Nyiur Melambai Siang sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
1: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
0: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
1: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
0: Betul lah tuh, sila.
1: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
0: Nak beli tas.
1: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
0: Kota Batam, diri. Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani, Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
1: Orangnya kaca dan baik hati, hendak memetik si daun kelor.
0: Ewa.
1: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
0: Oh.
1: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
0: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
1: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
0: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
1: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
0: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama, Aisyah.
1: Kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelum

0: Baiklah.
1: Baik. Dan selanjutnya kami silakan.
2: Sayangku, siapa nih?
1: Ah, bahaya nanti ya.
2: Dipersilakan, baru mulai ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila eh.
4: Iya. Hai. Oke, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
2: Yeay.
4: Terima kasih.
2: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
2: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memang memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
2: Oh, Pro 1 RRI
5: Batam. Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai Dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit.
2: Ya, saya. Ini yang asli apa yang KW ini ya?
1: Kalau
2: yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
2: Zapin Melayu.
1: Oke, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi ya. Oh, adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Ah, biar kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
2: Amin, ya Rabbal
7: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang tahu? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
2: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telik-telik nama abang ni Syahrudin.
1: Betul, gitu. Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldahar. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Aldahar untuk semua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
2: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
2: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
2: Dipersilakan.
1: Sila.
10: QQ itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
10: Aidilfitri pula Aidil Adha. Aidil Adha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya

0: untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia. Semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidil Adha.
1: Terima kasih QQ.
2: QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga bersaudara.
2: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
2: RRI terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
3: Nampaknya saya nak jual dengan Zati.
1: Zati, jangan salah tengok.
4: Zati. Bukan saya ya, Bang.
5: Dia straight to the point, ya, panggil terus.
3: Okay.
5: Saya hadir.
3: Okay.
5: Hadir.
3: Dengan saya kasih pantun
5: dulu. Boleh.
3: Ya. Pergi bekelah ke pekan tua. Buat keluarga dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
2: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
5: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
3: Deg-degan.
5: Deg-degan. Jadi untuk Bang Aril ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
3: Yeah. Oh. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
5: Bisa, bisa masuk.
2: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai. Kalau Bang Aril datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
5: Esok ya?
2: Esok ya?
1: Esok.
2: Dipersilakan.
3: Saya nak jual pantun untuk
5: boleh.
3: Zati. Ya. Sempena hari Raya Idul Adha saya kasih pantun.
5: Ya.
3: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati. Ini. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
5: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidil Adha yang meriah dan berwarna.
3: Nampak.
5: Nampak. Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima. Bling-bling. Shima.
3: Shima.
5: Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
3: Kau main jauh lagi hari-hari.
5: Betul, insting tu, firasat.
3: Feeling good eh?
5: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidil Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
3: Dengar jawapan saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
5: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar jadi, biasa memang berdua ni.
2: Jadi ke Brunei Bang Aril.
1: Besok. Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
2: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi sila.
6: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
2: Betul.
6: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
2: Siapa tu?
6: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
7: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
7: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
6: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
7: Silakan.
6: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
7: Nak saya jawab?
6: Silakan jawab.
7: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
6: Alhamdulillah.
7: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
6: Ewah. Nampak cantik ni apa, pakaian Perak?
7: Ini pakaian Puteri Perak.
6: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
0: Ewah.
7: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
6: Perak. Siapa ni anak siapa?
2: Siapa? Ni siapa?
8: Duduk, duduk.
2: Ini siapa? Sabar. Belum.
4: Tak jadi kita jempinang berarti.
2: Cemburu. Sabar.
0: Sabar, bawa bertenang.
1: Jeles dia kata,
6: Bang, tolong dijaga anaknya,
7: sabar,
6: Bang.
7: Sabar, Julia, sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru. Sakit hati. Tak apa.
7: Abangnya masih kosong lagi, kan?
6: Teruskan, Cik Diani.
7: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
6: Okey. Saya jawab, ya.
7: Silakan.
6: Jangan.
7: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang tahan. Ni kiri kanan.
6: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir Riuh Semarang. Cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha Madrasah Akhlak. Mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
7: Ya, sabar ya Julia. Terima sabar. Kasih. Kita kan tengah beraya.
6: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
7: Oh, jadi saya yang barulah. Okey.
4: Jangan cari saya nanti ya.
2: Sebentar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
2: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
0: Cari Julia. Julia deh.
8: Julia.
2: Okay. Bang Nazri.
0: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
8: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
8: Sila Julia bersama saya.
2: Tak apa Julia.
4: Saya pindah.
0: Alah.
2: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
2: Silakan.
4: Assalamualaikum Bang Nazri.
8: Waalaikumsalam Julia.
4: Sehat ya?
8: Alhamdulillah.
4: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
8: Hai saya.
4: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
2: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu. Boleh. Okey, sila Bang Azri.
8: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
4: Boleh.
8: Ya. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selama.
4: Kak selamanya. Baik. Kenapa bang?
0: Terpana.
4: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Saya beli ya?
8: Boleh. Mana pantunnya?
4: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Itu dia.
4: Tuh. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
4: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh dia.
4: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Trikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Dekat.
4: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
4: Singgah pula membeli air kelapa. Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
4: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
1: Air kelapa, air niau.
0: Air nyok.
4: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
8: Okey. Sekejap ya, minum kelapa. Masak rendang guna santan.
4: Sedap tu.
8: Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
4: Ya.
8: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Oh, okay. Luar biasa.
4: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Oke, saya jual ya.
8: Sila Julia, sila Julia.
4: Ayam berkokok di dalam reban.
2: Ada ayam dia.
4: Bunyi ya, dia.
8: Bunyi.
4: Tanda fajar, gantikan bulan.
8: Dah malam.
4: Aidil Adha, semangat berkurban. Bang Nazri,
8: yeah.
4: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okay. Dengar ya.
4: Boleh.
8: Bila abang ajar ya.
4: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: Baik, insyaallah.
2: Terima kasih banyak Julia dan juga Bang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
2: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
9: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
2: Pinjam ya?
10: Pinjam macam mana?
2: Kan marah kan?
9: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
5: Tanya Bang Ariel dulu. Okay.
9: Kodi?
5: Settle ya?
9: Aman. Eh.
5: Kenapa nak dipinjam?
9: Kami
5: nak kalau pinjam. Boleh miliki terus.
0: Oh, lagi kasih bang. Boleh.
5: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
10: Zati sabar. Jangan duduk sabar.
5: Okay. Sabar. Jangan obvious ya.
9: Jangan. Sabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
5: Boleh kan? Terus
9: ya.
5: Saya boleh dulu?
9: Boleh.
5: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
9: Aduh.
5: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
9: Walid. Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adiknya buat Walid tadi kan. Walid.
5: Bila nak habis ni?
9: Walid nak habis. Baik.
2: Okey, baik. Dipersilakan.
9: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan, pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan, apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
5: Kulkas, apa peti ais ya? Betul, kalau setidaknya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
9: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
5: Betul, jadi saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
9: Amin.
5: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
9: Betul.
5: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
9: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
5: Iya.
9: InsyaAllah.
5: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
9: Baik, silakan.
5: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar. Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
9: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya?
5: Okay.
9: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
5: Boleh.
9: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh sang pencipta.
9: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
2: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih dipersilakan.
11: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
11: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
0: Izinkan saya.
2: Alhamdulillah terpilih ya.
0: Dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya memang pujian hati lah ya. Ya. Memang pujian hati dah kita tadi ya. Ha, asilah tu.
4: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
0: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
4: Ya. Yeah.
0: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
4: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
0: Silakan.
4: Minum kopi di musim salju. Banyak jejaka tampan menawan.
0: Ewah.
4: Tapi saya pilih Abang Q.
0: Allah.
4: Jawab.
0: Risau pula benda ni.
2: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
0: Oh. Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
2: Ya. Terima kasih silakan.
0: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam. Tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirah mahbab mutiara hitam. Hamba membeli menyusun ampun.
4: Baik, saya jual ya.
0: Silakan.
4: Luti gendang isi Sri Kaya. Tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
0: Pernah makan.
4: Kalau Brunei tamban lah ikan.
0: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
4: Kepada Tengku saya bertanya.
0: Silakan.
4: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
0: Okey. Itu penting tu. Bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji. Kalau hari di Malaysia haji, panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
3: Ewa. Pak pak bum bum bum bum.
0: Mana pusing? Mendebarkan.
2: Mendebar ya?
0: Masih ingat.
2: Tiba-tiba ya, ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
0: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
4: Jangan macam Abang Aril lah.
0: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira mah. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat. Apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
4: Saya jawab ya.
0: Silakan.
4: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
0: InsyaAllah.
4: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
0: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
2: dan juga Abang Q.
1: RTB, ya.
2: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
12: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
1: Okay.
12: Tak apa.
0: Tak boleh.
12: Okey, saya nak jual dekat siapa ?
2: Yang belakang ni memang yang support jual. Betul ya.
0: Ramai.
13: Jaga.
12: Agak aku nak jual kat siapa?
0: Okey,
12: kita nampak pantunlah ni.
0: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
12: Okey. Ya tinggal itu.
0: Kita tinggal.
12: Kita ya. Pantun dulu lah untuk dia.
0: Tak sangka ya kak.
12: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
13: Orang Batam ni.
12: Orang Batam.
0: Cantik.
12: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara, teman saudari. Abang Aril, pilihan
0: hati. Kepak, kusi.
1: Sabar. Raya. Okeylah tu ya.
2: Sukaria betul Bang Aril ya, dipilih ya.
1: Memang senang hati nampak.
2: Senang hati betul nampak ni.
1: Silalah tu ya.
12: Dia lambainya Kak Zaki. Silakan Barin, jangan lupa bantunya.
13: Udah pantun bang.
1: Pantun ya. Sila.
2: Dipersilakan.
13: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun untuk beliau ni. Yeah. Kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan berdu suara.
3: DJ Diani mesti ke klasik.
12: Terima kasih banyak.
3: Iwa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak band-band kita dari klasik.
2: Rupanya dah lama.
12: Betul sebenarnya.
2: Mencermati.
12: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
3: Petang hingga 6 petang.
12: Baik, baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya memang saya dulu sabar abang. Abang berdebablah. Sabar saya jual dulu dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Okay. Apa yang akan tuan lakukan?
3: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
12: Baik, saya tunggu.
3: Sabar, sebalas ya. Daging korban dibawa pulang. Kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak, gulai dan rendang. Bertambah nikmat, berbagi rezeki.
12: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
0: Tak tahu.
2: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
3: Diam-diam nikam.
1: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
2: Silakan Bang Ari ya, untuk dapat menjual.
3: Pantun dari saya.
12: Silakan.
3: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, coba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
12: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Ari dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
2: Terus sekali semua kita
1: balik.
2: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah. Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
2: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Hasil Abang Neldi.
14: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
0: Sabar. Jangan.
14: Bawa tenang.
12: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf, Raya.
14: Bawa boyfriend baru Julia ya?
8: Bukan baru.
0: Sementara.
14: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
0: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
8: Julia, sini.
14: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
8: Yang mana?
14: Antara Malaysia atau Brunei.
2: Pilihan yang sulit, Julia.
8: Susah, ya? Yang mana, Julia?
2: Yang
15: mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
2: Yang baju merah?
15: Oh. Julia.
1: Yang baju merah. Ya?
15: Dah punya.
0: Tak apa, saya ada kota 4.
1: Okey, baik, terima kasih. Raya-raya ya, maaf. Raya-raya.
2: Kebersamaan, tak boleh saling bermarahan. Baik, dipersilakan.
14: Pasal Julia tu belakang kira.
8: Tak apa nanti.
14: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
8: Baik.
14: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
0: Bahaya tu.
14: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
1: Yeah.
8: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
14: Abang.
2: Tuh kerat dia.
14: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
8: Ya, nama Neldi.
14: Ada ke tukar nama aku Didi? Satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
2: Macam katun-katun pula. Okey.
1: Okey, sila.
14: Baiklah kita pantun ya. Pantun.
8: Okey, pantun.
14: Malam takbir nampak semarak bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak. Apakah haji sebagai panggilan jiwa?
8: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
14: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
2: Baik. Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
14: Bar. Okay.
2: Silakan Abang Nazri.
8: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
14: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan, amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Terima kasih
1: sekali lagi Abang buat Bang Nasri. Ya.
14: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
2: Okay. Oh, tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel. Ya.
1: Titip, tadi dia kata berkorban dengan penuh perasaan.
2: Ya. Iya,
1: baiklah, kalau begitu kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
2: Yang persilakan ya, kepada
1: Abang QQ.
2: Abang QQ.
16: Saya.
2: Nampaknya yang dipilih nampaknya.
1: Sila.
16: Saya ambil berkat dulu boleh?
2: Boleh.
1: Ambil
2: berkat.
15: Ada makna tu Abang QQ.
1: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau. Ya.
16: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
2: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan?
1: Okey, sila-sila AQ.
16: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara arar ai memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
1: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
15: Izin bang.
14: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
2: Peluang terakhir. Tiora dah tinggal dengan Julia. Ini aja depan mata.
15: Sisa satu
2: depan mata.
16: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
15: Sedih saya.
2: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
15: Okey. Ya, kenapa bang?
16: Hah?
15: Kenapa?
16: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
15: Oh, nak berjual.
16: Ya.
15: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali, jauhnya.
16: Jauh tapi seronok.
15: Kalau memang Tengku Amril nak menjual, Adinda Julia siap membeli.
16: Allah. Terima kasih.
15: Sama-sama. Jadi, Adinda.
1: Adinda lah konon.
15: Betul.
16: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
15: Betul.
16: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
15: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang?
16: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
15: Oh, Bang Nazri tunggu Bang Nazri ya?
16: Ya, saya.
2: Silakan Julia.
15: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
16: Allahuakbar. Alhamdulillah.
15: Alhamdulillah.
16: Kali ini pun alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Julia.
15: Saya jual lagi ya. Beli ya.
16: Insyaallah.
15: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
16: Silakan.
2: Julia.
15: Sikat ya.
2: Sikat Julia.
1: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
2: Minta hati.
15: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya.
2: Tahu.
16: Kalau buat asam pedas.
15: Tahu ya. Sedap rasa ikan tenggiri.
16: Oh, betul.
15: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode QQ. QQ itu kode itu ya.
2: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
15: Oh iya, sila.
16: Yang inilah.
15: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi baru
1: kahwin.
16: Jangan pilih ikan lain.
15: Saya sabar, saya di ujung-ujung.
16: Sabar.
15: Kita kan sabar ya.
16: Kita kan serumpun ya. Empat tu, abang nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang tu dulu.
15: Boleh.
16: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul. Oh,
15: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
15: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
16: Silakan.
15: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
16: Betul.
15: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
16: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi, sudilah saya beli ni.
15: Beli-beli.
16: Kepulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti pompang, mereka
16: pompang
1: berdua.
16: Pompang tak ada.
2: Pompang dah balik.
15: Sudah.
16: Aduh.
2: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Yang terakhir, kami silakan.
2: Kepada Dayangku Rahmah.
1: RTB dan kira-kira.
15: Saya mohon ya, Abang Q.
16: Silakan.
1: Boleh, sila.
15: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
16: Allah.
2: Itu dia.
16: Tinggalkan.
15: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
16: Hewa. Tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
16: Baru puji tadi tu.
8: Gaut.
15: Boleh cancel.
9: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
15: Yeah.
9: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
2: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
9: Takut.
2: Okeylah.
9: Malu lah langsung.
2: Silakan Dayangku.
9: Baik. Saya panggil Adinda ke Puan?
15: Mana-mana pun. Panggil
16: sayang. Mulai.
9: Baik.
15: Panggil sayang lah.
9: Alamak.
16: Saya tak boleh terima benda ni.
2: Sabar. Ini tak habis ni.
16: Ajarlah.
9: Sila.
15: Saya menjual ya.
9: Baik, sila Puan Dayang.
15: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
9: Ya, saya.
15: Kenapa abang tak datang ke rumah?
2: Kenapa Bang Syarul tak datang ke rumah bang?
9: Saya tak datang ke rumah, Mak. Ini okay. Kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ini macam manalah masih jadi panitia kurban.
2: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
15: Baik, saya jual ya, bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
9: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
15: Silakan, sayang.
9: Okey, alamak. Silakan.
16: Lagi tak bawa kotak. Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aje lah. Saya nak mencari Julia tadi.
9: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
15: Boleh saya membelinya, bang?
9: Boleh. Habis raya.
15: Sayang.
9: Habis raya bekas.
15: Cahaya pagi menyentuh rasa.
9: Ya, saya.
15: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
9: Insya Allah.
1: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
2: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
1: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
2: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
1: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
2: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program Berbalas Pantun, tiga negara serumpun RRI, RTM, dan RTB dengan tema Idul Adha.
1: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
2: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
1: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya. Yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
17: Iya, wah seru sekali Hana ya.
7: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
17: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya. Yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya. Dan banyak menyenangkan orang.
7: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik, betul. Langsung saja Yudis.
17: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita. Tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
7: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
17: bagaimana
7: hari ini.
17: Bagaimana kita gak jual beli?
7: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
17: Oke, kayu sepeda hingga berpeluh.
7: Ewa.
17: Dari Nongsa ke Batu Aji.
7: Ewa.
17: Kami haturkan jari 10, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
7: Saya Harapan Jaitan.
17: Dan saya Yudis Tereka Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Baik, dan terima kasih buat sahabat budaya yang masih setia mendengarkan RRI program Wampat Manado di kesempatan siar hari ini ya, hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 ya. Iya, dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat merayakan hari Raya Idul Adha ya untuk pendengar perempat umat muslim di Manado dan sekitarnya ya, hari raya kurban. Dan baik pendengar, tetap stay tune di sini di program

0: Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia ya dengan RRI Program 4 Manado Suara Budaya Kaunua, dan selamat sekali lagi untuk pendengar POM4 kaum muslimin dan muslimah hari ini. Untuk kaum muslimin merayakan hari raya kurban ya, Raya Idul Adha. Semoga di hari ini kita semuanya diberikan berkah ya, yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan baik, sahabat budaya yang saat ini masih Bapak dengar POM4 ya. Semoga di siang hari ini semuanya dalam suasana yang menyenangkan, sahabat budaya. Dan sahabat budaya, hari ini ya, di mana tadi sahabat budaya, seperti informasi dari tribunmanado.co.id, ribuan orang menjalani sholat Idul Adha di Masjid Raya Ahmad Yani ya, Manado, Rabu 27 Mei 2026 pagi, dan masjid yang berada di Jalan Nur Supratman Lawangiring itu dipadati jemaah. Ruang utama tempat bersembahyang penuh. Sebagian jemaah sebenarnya terpaksa sholat di balkon lantai 2 dan di selasar depan ya. Tepat pukul 7.00 WITA sholat dimulai dan sembahyang dipimpin Imam Kiai Haji Rikson Hasanati S.Ag. M.Pd. Ketua PCNU Manado. Dan Samudaya sementara bertugas sebagai Katib Dr. Andes Kiai Haji Kudrat di kalangan MPD dan Bilal H. Suwaib Sulaiman S.Ag. M.Pd.I. Sekretaris Umum MUI Manado, dan Kudrat Dukalang mengungkapkan jemaah harus bersyukur karena masih diberi nikmat hidup. Idul Adha memberi pesan agar umat bisa mengingat kebaikan Allah, dan ketika kita diberikan kenikmatan, hendaknya kita ingat dengan orang lain. Nikmat yang Allah berikan harus kita bagikan sehingga hidup ini menjadi keberkahan bagi orang lain. Demikian dikatakan Dukalang, Ketua MUI Sulut Bidang Dakwah. Lebih jauh yang menekankan bahwa kurban adalah ibadah kepada Allah. Selain itu, kurban juga adalah melatih rasa kepedulian kepada sesama. Bukan jumlah hewan kurban yang menentukan kualitas kurban kita, tapi niat dan kemampuan kita mengambil sebagian dari kepunyaan kita untuk yang lain. Demikian kata Dukalang, dan lanjut ya. Jemaah berkumpul di hari raya kurban dengan status setara di mata Allah, dan Idul Adha memberikan pesan kepada jemaah agar meninggalkan sifat dan perbuatan yang mengutamakan materi dan kekayaan. Nah, itu dia saudara informasi mengenai ibadah sholat Idul Adha yang sudah dilangsungkan tadi di pagi hari di Masjid Raya Ahmad Yani Manado, dan diingatkan oleh Kiai Haji Kudrat tentang nilai utama berkurban. Oke, sahabat budaya ya, jangan kemana-mana ya, tetap mendengar terus petorang P Pro 4 di sini ya, sahabat budaya, karena masih ada lagu-lagu hiburan menemani Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis. Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Gue ini cuma duduk di sini loh nih, bapak sangka kita.
1: Oh iya, frek, kopi susu setengah.
2: Ya setengah aja kita, telepon banyak.
3: Hei, gue ini cuma minum, yang mau makan kopis.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Kita kalau ya enak. Kafe mie.
0: Kenapa?

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh iya ya, betul Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh, kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
0: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Garu orang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
3: Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
4: Ucup sih aku dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh, kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
3: Baku-baku kirim?
4: Iyo, mana rek itu eh?
3: Oh karu gue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
4: Oh, so pindah rek en.
3: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
4: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
3: Di 0853-424-00928.
4: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
2: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Oke, baik, selamat siang sahabat budaya, selamat kita bakudapa lagi di acara request yang torang dan torang ya. Di kesempatan siang hari ini ya, tepatnya hari Rabu ya, sahabat budaya. Hari Rabu tanggal 27 ya. Tanggal 27 Mei 2026. Ya, dan sahabat budaya, di hari ini umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, jadi selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya sahabat budaya. Dan saya kembali mengajak Anda untuk bergabung di line WhatsApp nomornya 0853 424 00928.

Ya, jadi yang saat ini lagi merayakan Hari Raya Idul Adha 1447, jangan sampai salah ya, 1447 Hijriah. Ya.

raya kurban, hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Ada rekan Risla ya dari kru Prompat yang merayakan hari raya kurban di siang hari ini bersama keluarga yang berada di Kota Mobagu ya. Oke, dan sahabat budaya, saya membuka line WhatsApp dan silakan Anda kirim, jangan lupa nama ya, alamat, kemudian lagu dan judul lagu, dan juga cerita, memberikan komentar dengan topik kita di siang hari ini. Ya, sahabat budaya, biasanya kalau liburan hari raya seperti ini, di siang hari ini Anda melakukan aktivitas apa? Gitu ya. Sahabat budaya, jadi kegiatan yang paling sering dilakukan di saat siang hari, ya, silakan di line WhatsApp di 0853 424 00928.

Baik, dan langsung saja saya buka line WhatsApp yang mau gabung silakan ya. Oke, ini sudah ada lagi yang masuk ya, sahabat daya, ada Fitri di Bitung. Dengan Fitri di Bitung, Kak. Ya, Fitri di Bitung, selamat gabung ya. Halo, kalau misalnya jadi apa namanya? Kalau Fitri biasanya katanya jam istirahat seperti siang hari ini paling suka dengar musik sambil makan. Oh gitu ya. Oke, gitu ya. Sambil makan apa? Oh gitu. Kalau jam saya paling suka cari makan begitu ya. Sambil dengerin lagu pop Manado supaya tambah semangat kerja. Request lagu pop Manado favorit juga kirim buat teman-teman kantor yang sementara dengar radio, khususnya buat Nita yang paling rajin makan siang.

0: Sekalian mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat keluarga dan semua pendengar yang merayakannya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh berkat. Terima kasih Kak Stanley. Ya, terima kasih. Rani ya, Rani bukan siapa tadi. Ya, ini Rani di Kota Mobagu ya. Oke, Rani, lagunya lagu pop Manado favorit. Di sini Kak Stanley ada pilihan di sini ya, di list. Gimana kalau ini aja, anak sekolahan ya, dari Kripik. Oke, boleh. Oke, terima kasih untuk Rani di Kota Mobagu. Kemudian lanjut, halo Kak, selamat siang. Ini dengan Aldi di Teling. Topik hari ini cocok sekali Kak, soalnya tiap jam istirahat kita pasti langsung tidur sebentar supaya sore masih kuat kerja. Tapi ini ada yang masih, ada yang libur kan, ada yang kerja, tapi ini ada yang kerja. Iya, request lagu yang santai juga kirim buat teman-teman bengkel dan buat pacar kita yang sementara kerja juga. Tidak lupa juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua keluarga muslim yang merayakan. Tuhan berkati torang semua. Oke. Terima kasih Kak Stanley. Ya, terima kasih untuk Aldi di Teling ya. Oke, baik. Sahabat budaya, kita langsung aja ke lagu berikut ini. Jangan kemana-mana.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Ardo Koke bin Abu Nawas, dalam siaran Kripik News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah, karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter? Kalau pusing, jangan salah minum obat. Demikian yang dapat saya laporkan dari atas planet Mars,

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan kuki sini ya? Mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Sahabat budaya, pasti so tahu tuh Statue of Liberty, salah satu ikon paling terkenal di Amerika Serikat. Patung yang terdiri megah di kota New York ini bukan cuma sekedar landmark, mar simbol kebebasan dan harapan for jutaan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia. So dari dulu, Amerika dikenal sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dari bahasa, makanan, sampai tradisi yang berbeda-beda. So itu no yang bikin suasana di sana begitu beragam. Kalau mau ke sana, sahabat budaya bisa menemukan berbagai kuliner dunia dalam satu kota, dengan berbagai bahasa di jalanan, dan merasakan budaya yang saling berdampingan. Nah, semangat ini no yang juga terasa di Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingan sepak bola, tapi juga perayaan persatuan dari berbagai bangsa. Dari ikon kebebasan hingga pesta sepak bola dunia, semuanya menyatu dalam satu semangat kebersamaan.

Ya, dan baik pendengar masih bersama saya Stanley ya di perjalanan di ke siang lagu-lagu pop Manado, Torang Deng Torang. Dan sekarang sudah menit ke-43 dari jam 12 ya. Selamat siang buat sahabat Da yang baru bergabung dengan RRI Pro 4 Manado. Oke. Ya, jadi sahabat budaya, kebiasaan orang Manado di saat siang hari ya. Jadi karena ini kan hari libur, jadi sahabat budaya mungkin ada sih, ya, bukan instansi pemerintah, mungkin instansi swasta yang memang hari ini tetap masuk kerja ya, tapi waktunya disesuaikan ya. Mungkin nanti cuma dibuka setengah hari ya. Tapi ada yang memang libur total, tidak masuk karena libur ya. Hari ini merayakan Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim ya. Ya, jadi sudah ada lagi ini, selamat siang dari Vina di Sario Tumpaan. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang. Kalau Vina siang hari begini, kebiasaan Vina, orang-orang rumah kita itu pasti kalau siang-siang begini panas langsung cari yang namanya minuman dingin. Cari es dingin sambil duduk santai di depan rumah. Apalagi kalau cuaca panas sekali. Kak Stanley mau request lagu pop favorit Joka Sten, lagu pop Manado. DP judul Kiapa Kita Pe Nasib Begini. Ini lagu kita mau kirim buat kita pe mama, pe kita pe papa dan kita pe tamang-tamang yang sementara mendengar radio di siang hari ini Pro 4. Dan sekalian juga kita mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat semua keluarga dan juga pendengar yang merayakannya. Semoga sehat selalu dan penuh berkah. Oke, Kak Sten, terima kasih. Selamat siang, Torang Deng Torang. Oke, terima kasih untuk Vina di Sartum. Ya, Sario Tumpaan. Kemudian, halo, selamat siang. Ini dari Rio di Bitung, Kak Sten. Iya, Rio, selamat siang. Kalau kebiasaan orang Manado kan, Kak Sten, siang-siang itu paling banyak cari makan dulu, baru bisa lanjut aktivitas. Belum lengkap kalau belum makan rica-rica atau mie cakalang. Request lagu Kak Sten yang semangat Jo. Pilih Akang Jo. Pas di sini ada lagu yang semangat Kang. Ini Jo eh. Mana tadi? Ini Jo, sampai talipa-lipan eh, boleh? Dan diberkati dan Dante Nababan, boleh? Iya, mudah-mudahan boleh. Oke, buat Kak Stanley, selamat siang, selamat bertugas Torang Den Torang. Oke, terima kasih untuk Rio di Bitung ya. Salam buat semua-semua di Rio, Kak. Rio di Bitung eh, ada keluarga apa itu Semet Walean ya, untuk Rio Lady dan semua-semuanya yang ada di perumahan Persop ya, perumahan sopir yang ada di sana. Salam buat semuanya. Oke. Ada lagi, silakan, masih ditunggu di WhatsApp di 0853424009. Ada lagi yang masuk ini. Halo, selamat siang Kak Stanley. Kalau ini dari ini Yulita Rompas. Oke. Kalau Yulita kata bilang siang-siang begini Yulita lagi balipa-lipa baju sambil mendengar radio Pro 4 Manado ya. Kamu mau request lagu Tata Panji Jo, gelas pica di tangan buat Kak Stanley. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam Jo,
Salam budaya, Yulita mau kirim buat 3 orang, ada Ibu Nunu di Kampus Nusantara PAL 2. Kemudian, ya untuk Ibu Nunu, selamat Jo Idul Adha. Mohon maaf lahir batin, buat Bung Rian di Tikala Manado juga. Sami di Senduk, di Lerer, salam satu hati buat Kasteni. Makasih, selamat siang, torang deng torang. Oke, jadi minta lagu Tata Panji. Tata Panji. Apa deh? Tata Panji. Gelas pica di tangan. Gelas pica di tangan. Gelas. Tunggu ya, mencari ya. Galas, punya ada yang galas tuh, galas. Mana lu kok tulisan kan? Nah itu tuh bukan ge, tapi ga. Kalau ge nggak keluar lagunya. Ini kalau bilang galas keluar dia. Oke, terang mau dengar juga lagu dari siapa tadi kau tuh? Vina ya, Vina di Sario Tumpaan yang request siapa kita penasib bagi ini. Baru ada Rio di Bitung dengan Yulita Rompas. Oke, jangan kemana-mana, badengar terus di Torang Deng Torang.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan. Ini, Dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
5: Karoying and action.

0: guru, saya dapat guru.
1: Dari guru pendas
2: dulu. Eh, masih ada lagi.
3: Etole, Magereka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk acara request lagu-lagu pop Manado di siang hari ini ya. Dan silakan kembali saya Purut, silakan Anda gabung lewat WhatsApp ya di 0853424009. Ada yang sudah masuk, selamat siang Torang Deng Torang, request lagu dari Trio Bougainville, Temang Tapi Mesra. Lagu ini buat pendengar Radio 4 Manado di mana saja berada, salam kompersa. Buat host Bung Stanley, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga, dari Jane di Tamako Sangihe. Oke, Jane di Tamako ya, dekat sama Kristianus ya. Atau baku dekat ini, Jane. Coba bawa WA kemarin. Kristianus selalu happy. Iya, Kristianus rame. Iya, sama Kang, paling Kang satu posisi kan Jane. Iya, lagu Temang Tapi Mesra dari Trio Bougainville nanti Kak Stanley cari ya. Oke, terima kasih Jane di Tamako ya. Kemudian ada lagi, selamat siang Kak Stanley. Oh sudah, ini Yulita Rompas tadi Kang. Ini ada lagi, selamat siang Rompat. Kalau libur begini, siang begini paling enak ngopi-ngopi di pantai. Request lagu Ambon Sepi di Hati dari Ko Asok Maumbi. Sepi di Hati, itu lagu Ambon. Kok Om Asok nanti minta sabar ntar Jo di jam 4 yo. Ini kok khusus lagu-lagu pop Manado nih Om Asok. Mar Om Asok tenang, ada lagu di sini nanti kita kasih for Om Asok ya. Yang DP judul Supaya Apa So. Nanti Om Asok Supaya Apa So. Supaya Apa So. Ini betul nih lagu kan ya, kita mau coba putar ini Supaya Apa So. Oke Om Asok, gimana? Setuju kita putar tuh lagu Supaya Apa So? Nah. Oke, terima kasih Om Asok. Om Asok tambah ye kwa Om Asoy. Nah, tuh supaya lebih gagah tuh nama Ko Asoy di Maumbi. Ko Asoy bilang asal-asal juga nah, tambah-tambah tapi nama. Soalnya tergantung kalau cuma Aso tambah ye Asoy. Nah toh Om Aso yang terkira ini Om Stanley enggak suka coba kusedu ya. Om Aso semua marah lah ini tambah-tambah tu nama Kang. Oke baik. Oke ya, apa ya? Oh ya, kita lanjut lagi ya. Ada siapa ini? Ali sudah. Tika. Ah ini. Oh ini, udah banyak ini. Do mau cukupnya enggak ini? Selamat siang Kak penyiar. Ini dengan Andri di Kinilo Tomohon. Ya, selamat siang Andri. Kalau siang hari begini, kebiasaan kita itu dong ke Stanley pasti mau cari minum kopi dulu supaya kita pematanya enggak mau mengantuk pas kerja. Request lagu Jo Pop Manado yang favorit Jo Kak Neh, Kak Stanley Jo pilih akan kan Kak Stanley lebih tahu. Buat kita teman-teman kantor, deng buat cewek kita, deng buat kita PCW yang ada sementara Boba dengar di rumah. Buat Kak Stanley selamat siang, terima kasih Torang Deng Torang. Oke. Lanjut, ada siapa lagi ini, Kang? Halo Kak, selamat siang dengan Siska di Manado. Manado di mana Siska? Jasi lengkap. Kak Stanley, kebiasaan orang rumah itu dang kalau siang hari pasti baku rampas remote TV sambil makan siang. Oh begitu
Request lagu jo lagu-lagu santai jo Kak Stan, nih Kak Stanley pilih jo sendiri, pilih akang jo. Kirim buat kita pe mama di rumah dan kita pe teman-teman yang lagi istirahat. Buat Kak Stanley, selamat siang, terima kasih torang dan torang. Oke. Lanjut. Selamat siang Kak Stanley, ini dengan Fadel di Bitung. Kalau ya selamat siang Fadel. Kalau cuaca panas

Ya, ada juga yang masuk, Kang, lembur. Oke, Kak Sally, selamat siang. Terima kasih, Torang Deng Torang. Oke, kalau begitu, ini kata, kok Asoy bilang ganti Joso Tabakar tapi cinta. Oke, boleh. Sotabakar, muncul ke angku. Sotabakar kita pecinta. Oke, boleh sekali. Iya, kok Asoy minta yang niat dan niati, boleh, mantap. Nah, baik, orang semua dengar just itu lagu, Kang. Sahabat Bayang mau bergabung, silakan kirim. Jangan lupa nama, alamat, request lagu apa. Penyanyinya siapa, kirim WhatsApp. Oke, okay? Ini dia, so kesana itu Donci.

0: Pak Rahmat?
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saat ini kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan momentum suci untuk menunjukkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian sosial sebagaimana diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Spirit kurban mengajarkan kepada kita arti ketulusan dalam berbagi, berbuat persaudaraan serta menghadirkan kasih sayang bagi sesama manusia. Idul Adha kali ini mengusung tema menumbuhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kita diajak untuk membangun kesadaran bersama bahwa ibadah tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga menghadirkan tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan, merawat kerukunan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Saya Udias Taha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah dan kurban kita serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey Schulte, aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritik Yala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, Mama.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
3: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan pendengar tanpa terasa harus saya akhiri hingga di sini untuk kebersamaan kita, Sahabat Budaya, di siang hari ini untuk acara request Torang Deng Torang. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung lewat WhatsApp. Dan saudaya jangan lupa nanti di jam 14 ada balas pantun tiga serumpun ya. Iya, nanti saudaya akan saya hadirkan di jam 2 nanti. Begitu pendengar, tetap stay tune bersama Perempat RRI Manado.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Disiarkan langsung dari Aula Uku Hamidah lantai 4 Pemko Batam. Inilah produksi bersama Tiga Serumpun RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kurang semangat sepertinya ya. Boleh kita coba sekali
2: lagi ya? Boleh dicoba sekali lagi ya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang semuanya.
1: Wah, ini banyak sekali yang sudah datang ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, tamu undangan, dan juga adik-adik ya ngomongnya dari Ibnu Sina, berpakaian almamaternya hijau-hijau ya. Perkenalkan, saya Yudhistira Kapaksi.
2: Dan saya Hana Panjaitan yang memandu acara dari saat ini sampai pada akhirnya ya.
1: Ya, dan selamat datang di acara Pantun Tiga Serumpun RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangannya.
2: Karena kita ada di tanah Melayu, tak lengkap rasanya kalau misalnya tidak dibuka dengan sebuah pantun. Jadi Bapak dan Ibu bisa jawab Ewa, boleh?
1: Boleh.
2: Pergi berlayar ke Pulau Bintan.
1: Ewa.
2: Angin sepoi menyejukkan rasa.
1: Ewa.
2: Salam sembah kami haturkan, tanda hormat pembuka kata.
1: Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Hana punya pantun, saya juga tak mau kalah, saya pun ada pantun Hana. Kita minta tolong suaranya sekali lagi, Ewa gitu Bapak Ibu ya. Pantang surut layar terkembang. Kencang angin tiada ampun. Kami ucapkan selamat datang pada acara Pantun Tiga Serumpun.
2: Yang terhormat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Abang Da Ardi Winata.
1: Yang terhormat Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Mistam MSI beserta jajaran.
2: Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam atau diwakili Abang Da Tuan Kelana.
1: Abang Tun Kelana. Dan yang terhormat juga Rektor Universitas Ibnu Sina Kota Batam, Asok Prof. Dr. Insinyur Larisang MT IPU.
2: Yang terhormat Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli beserta tim.
1: Yang terhormat Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim.
2: Yang kami hormati Kepala Forkopimda Kota Batam.
1: Dan para tokoh agama, Datuk, Datin, Enci, Tuan dan Puan, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, serta seluruh hadirin yang berbahagia.
2: Baiklah, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini, dan kita akan menyaksikan langsung tarian persembahan. Ini adalah tarian dari adat Melayu ya, sebagai pembuka untuk menyambut
1: dan menghormati para tamu.
2: Ya.
1: Baik, kita sambut dengan meriah, ini dia. Tari persembahan dari Sanggar Rosa Primula Universitas Ibnu Sina Batam.

0: Ya baik, hadirin sekalian masih di acara Pantun Tiga Serumpun bersama RRI, RTM, dan RTB.
1: Sebagai pembuka majelis, marilah kita menadah tangan, memohon rahmat agar acara mendapatkan ridhonya. Kepada yang dituakan, Bapak Ustadz Suyono, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dilancarkan semuanya. Bagi yang beragama Islam mengaminkan yang saya lafadzkan dan yang berkeyakinan lain tentunya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kufir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini, lomba pantun tiga budaya serumpun Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditajak oleh RRI, RTM dan RTB. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penyiaran ini, makmurkanlah negeri kami, berkahi ridho. Dan berkahilah negeri kami dengan penuh kesejahteraan, ya Allah. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan juga yang lainnya. Allahumma tafa'anal wala wal bala, wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bahya, wasyuf wal muhtalifah, wassada'idha wal mihan, ma'adhuhara minha wa ma'baton. Di baladina hada khosah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
2: Baik, tentunya kita akan lanjutkan untuk acara Pantun Tiga Serumpun. Dan kami juga memberitahu bahwa hari ini kita juga live ya.
1: Betul.
2: Di mana Yudis?
1: Kita live di YouTube RRI Batam dan juga terestrial di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM.
2: Baik. Kita ke acara selanjutnya, kita ya. Akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Program dan Produksi kepada Bapak Mistam, kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan, Pak. Kalau di Jawa itu mesti salam dulu. Padahal kalau di Kepulauan Riau itu pantun dulu. Ini Bang Ardi enggak mengingatkan saya. Padahal saya tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir saya kepala RRI Batam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang benar aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ketinggalan, pada kesempatan yang bahagia ini juga saya akan menyapa Wali Kota Batam atau yang mewakili. Kemudian Wakil Wali Kota Batam, dan tentu saja yang kami hormati, ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Delegasi Radio Televisi Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli. Ahlan wa sahlan di Kota Batam. Ketua Radio Televisi Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim, welcome to Batam. Dan yang kita hormati Rektor Universitas Ibnu Sina, terima kasih kehadirannya Bapak. Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Rosano. Teman-teman RRI Batam, Tanjung Pinang, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan secara nasional. Acara ini diberi tajuk acara Serumpun, budaya Serumpun. Nah, budaya Serumpun ini digawangi, ya, yang menjadi gatekeeper-nya itu Radio Republik Indonesia, kemudian Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei Darussalam. Dan kegiatan seperti ini itu sudah sangat old sekali, sudah sangat lama sekali. Hampir 20 tahun kita bermesraan menjaga, merawat, dan memajukan budaya Melayu kita. Ini Pak yang perlu diketahui, sudah 20 tahun kita ini bermesraan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan Brunei, kita berjumpa dengan kawan-kawan Malaysia, itu rasanya bukan orang lain lagi. Kita terasa keluarga besar, the big family radio, the big family Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei Darussalam. The big family, kita akan membangun the big family Republik Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan salah satu tokoh yang menggawangi kekerabatan di negeri ini, salah satunya yang hadir di sini Bapak Rosano. Beliaunya adalah yang membangun, mengawal kekerabatan. Radio Republik Indonesia, keberadaannya adalah dalam membangun misi bagaimana Republik ini digawangi kekerabatan antar suku, agama, etnis, semuanya yang ada di negeri ini. Semuanya ini adalah keluarga besar Republik Indonesia yang saling asah, asih, dan asuh. Nah, keberadaan RRI menjaga value ini. Saya kira RTB Malaysia, ya RTM, tentu saja dalam rangka menggawangi, menjadi gatekeeper tentang value ini. Ya, sentral tokoh kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SS. Bapak mungkin lupa dengan saya. Saya tahun 2013, saya hanya mengingatkan beliaunya saja. Masih remembering enggak?

0: Tahun 2013 saya hadir di Kota Batam, waktu itu bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam, Bapak Ahmad Dahlan, yang ngawal Mas Ardi. Dan hari ini kita senang sekali ketemu Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ahmad, Bapak Amsakar Ahmad. Insya Allah sehat walafiat dalam menjaga Batam sebagai kota Bandar Madani ini. Saya senang sekali begitu saya masuk Batam. Kalau saya boleh dikatakan, Batam ini salah satunya kalau tokoh kartun itu Satria Baja Hitam. Berubah. Alhamdulillah. Nah, perubahan secara fisikly yang terjadi di Batam ini, kita sangat berharap sekali perubahan non-fisikly juga terjadi. Kenapa pertemuan budaya serumpun ini di Kota Batam? Ini tidak hanya tiba-tiba, mak cegagi kata orang Jawa. Ini pertemuan waktu di Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei, Malaysia, kira-kira diselenggarakan di mana pertemuan budaya serumpun ini? Ternyata serempak di Kota Batam menjadi pilihannya. Pasti ada sesuatu di hati kawan-kawan Malaysia dan Brunei Darussalam ini. Kenapa di Kota Batam? Ternyata Pak Wali Kota, begitu di sini, begitu acara selesai, kawan-kawan Brunei ini tidak langsung di hotel, tapi langsung menyerbu nih pertokoan di Kota Batam ini. Begitu balik ke hotel lagi, Pak Mistam, ternyata di Kota Batam ini kalau belanja sangat murah sekali. Ini belum keliling kemana-mana ini, sudah berkomentar seperti itu. Nah, tentu saja berkat dikawangi oleh Pak Wali Kota bersama tokoh masyarakat Kota Batam. Dan kembali kepada misi kita, Pak Wali, bahwa RRI, RTB, maupun Radio Televisi Malaysia ini sudah 20 tahun merajut kebersamaan ini dalam rangka merajut bagaimana kita melestarikan, kemudian mengembangkan dan memajukan budaya Melayu. Sentral di Kepulauan Riau ini, saya kira sekarang ini dalam era disruption sekarang ini tidak boleh mundur lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang namanya budaya di era disruption sekarang ini, kebebasan dalam melakukan upload dan sosial media sekarang ini, ya, kalau budaya tidak dikawangi, ya, sekali lagi, kalau budaya kita tidak kita kawal, saya tidak tahu lagi Pak Wali, tokoh-tokoh bapak-bapak ibu semuanya, 5-10 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini. Karena apa? Saya searching dan baca-baca bahwa konten-konten negatif sampai tahun 2026 ini yang didel oleh Komdigi itu 4 juta lebih. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab agar konten-konten positif ini memakan konten-konten negatif ini? Tentu saja RRI bersama RTB, RTM harus bersatu padu kita semuanya ini memerangi konten-konten negatif di sosial media kita. Saya yakin seyakin-yakinnya tokoh adat dari lembaga adat Melayu ini, saya teringat sekali dengan almarhum Nyet Kadir waktu itu. Beliaunya selalu berpesan, Mas Mistam, ayo kita majukan budaya Melayu kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, program-program kami setidak-tidaknya menjadi virus-virus positif di sosial media, wabil khusus di hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas secara seremonial, tetapi betul-betul dari hati nurani yang dalam. Saya teringat juga waktu itu Bapak tokoh kita, Pak Husrin Hud, Mas Mistam, yang namanya budaya Melayu tidak hanya berpikir di budaya Melayu. Melayu ini boleh dikata Melayu Nusantara. Saya teringat Bapak Wali Kota, ternyata di Jawa sana juga ada pantun namanya Parikan. Ini di Jawa sana ada pantun namanya Parikan. Saya sempat tadi searching biar kita tahu bersama-sama, ternyata di Jawa sana itu ada pantun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Husrin Hud, bahwa Melayu itu tidak hanya Nusantara, apa, Kepulauan Riau atau Melayu di sini, tapi ada Melayu Nusantara di sana. Ini saya bacakan pantunnya. Tuku soto nang Lamongan. Nih, Mas Haryono nih. Tuku soto nang Lamongan, budal isuk mulai sore. Kue sing tau, nggarai nyaman, saiki piye kabari kue. Ini pantun Jawa, Tuan Nur, Tuan Akil. Jadi yang namanya pantun itu kita bersepakat menjadi, kita jadikan Melayu Nusantara. Nah, oleh karenanya pertemuan hari ini sekali lagi, mari dari bandar, dari kota Batam Bandar Madani ini, kita gaungkan virus-virus positif sehingga value tentang budaya menjadi tersebar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Mistam untuk kata sambutannya.
1: Baik, kami sampaikan selamat datang untuk Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Haji Amsaker Ahmad. Boleh tepuk tangannya. Ya, baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini kami mohon izin untuk Bapak Amsaker Ahmad untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Boleh kita panggilkan Bapak Haji Amsaker Ahmad, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Silakan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan hadir membersamai kita Direktur Program dan Produksi RRI yang ternyata pernah bertugas di Batam, berarti sekarang sedang balik kampung di Batam. Tepuk tangan untuk Bapak Mistam MSI beserta jajaran dan keluarga besar RRI. Kemudian yang sama-sama kita banggakan hadir bersama kita Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nor Sanusi binti Ramli beserta tim. Tepuk tangan untuk Puan Nor Sanusi. Juga hadir Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim. Untuk tetamu kita dan tim ini kita hadiahi sebaik pantun. Anak nelayan memancing ikan.
1: Ewa.
0: Ikan dipancing di waktu pagi.
1: Ewa.
0: Kepada tuan dan puan selamat datang kami ucapkan di Kota Batam Bandar Madani. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI Kepri Bapak Dr. Suyono, terima kasih Pak Suyono, Rektor Universitas Ibnu Sina, Profesor Dr. Larisang, terima kasih Komandan. Juga hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, yang diwakili Datuk Samsudin Ja'far, terima kasih Datuk, sudah hadir dan selalu hadir di acara-acara kemelayuan ini. Juga pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas, ada Pak Rudi Panjaitan. Nah ini Melayu yang tak jelas, yang lain jelas yang satunya. Juga ada Pak Ardi Winata, itu canda gurau kami Bu. Nah, dan juga ada kawan saya, Pak Ahmad Rosano. Ini berkali-kali ketemu bagaimana kita buat panggung atau patung Sumpah Setia Melayu Bugis. Ini Pak Ahmad Siono sering membahasnya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita. Dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah ikhtiar kolektif. Untuk membumikan budaya ini memang perlu kerja kolaborasi, kerja sinergi ya, di antara berbagai pihak. Dan hari ini saya menyambut baik agenda budaya tiga serumpun yang kita lakukan ini. Karena memang kalau menyimak perjalanan historis negeri ini, bahwa Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, ini adalah rumpun yang terlahir dari rumpun yang sama, namanya Rumpun Budaya Melayu. Dan oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau romantisme masa lalu itu kita tumbuhkan kembali. Kita kembangkan kembali karena budaya. Memang substansinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pada setiap generasi. Jadi kalau kita memperbincangkan budaya, maka ini adalah endapan nuansa batin komunitas yang puluhan tahun bukan gampang dibentuk. Apalagi di era disrupsi seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan. Kalau bahasa Malaysianya, cabaran terhadap budaya ini luar biasa. Kita sedang berada pada masa yang nilai-nilai lokal seringkali diadaptasi menjadi nilai-nilai global dan akhirnya nilai-nilai lokal kehilangan jati dirinya. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini layak diapresiasi dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Batam, bagi Kepri, dan bagi Indonesia karena rekan-rekan dari tiga negara hadir di negeri yang kami cintai ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Ibu Nur, salah saya betul, Puan Akil, nah kami kita di Nusantara ini adalah wilayah yang tingkat pluralisme, tingkat heterogenitas, keberagamannya luar biasa. Studi yang dilakukan Hildred Gates dan Clifford Gates terhadap Indonesia saja misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia ini lebih dari 300 suku bangsa ada di sini. Itu studi masa lalu. Dan saya jadikan kutipan di referensi saya. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulannya tersendiri. Dan masing-masing itu harus dirawat secara baik. Bagaimana cara merawatnya dalam konteks budaya Melayu? Inilah seperti yang kita hari ini lakukan. Jadi kalau berbicara soal budaya ini, kebetulan Puan Nur, Tuan Akil, saya S1-nya studi saya di sini, Pak. Sosiologi. Jadi budaya ini adalah hasil proses yang sangat panjang. Dia bermula dari value, nilai, lalu kemudian menjadi adat istiadat, custom, lalu kemudian dia menginternalize, mendarah daging di dalam sebuah komunitas itu, maka dia menjadi pola sikap dan pola tindak. Saat itu dia menjadi budaya. Jadi memang bukan kerja kemarin sore, bukan kerja sebentar. Ini proses yang panjang. Sebab itu dia tidak boleh tercerabut di wilayahnya masing-masing. Harus dipertahankan. Sumpah Hang Tuah itu, Tuah Sakti Hamba Negeri. Esa hilang, dua terbilang. Apalagi? Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Kalau literatur Malaysia menyebutnya takkan Melayu hilang di dunia. Samalah pengertiannya itu. Itu sumpah yang menandakan bahwa soal budaya ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita bumikan, kita semai dengan baik supaya tumbuhnya subur kepada terutama generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya apa? Supaya generasi-generasi yang akan datang itu punya jati diri. Dan syukur alhamdulillah, tadi Kadis Parbud menyampaikan kepada saya bahwa soal pantun yang nanti akan kita kompetisikan, balas-balas, saling berbalas pantun itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan negara yang mengusulkan itu adalah negara serumpun juga. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan yang keempat, selamat atas ikhtiar yang luar biasa ini Pak Direktur, rekan-rekan dari RRI, rekan-rekan dari RTM, rekan-rekan dari RTB. Ya, selamat atas kolaborasi yang sangat hebat ini. Kami bangga, kami bahagia. Dan sebagai tuan rumah, tentu saja kami mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak pada tempatnya, bahasa Melayunya, kalau ada cakap yang tersalah ucap, kalau ada kata yang tersalah nada, saya mohon maaf selaku tuan rumah acara hari ini. Ya, itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya tiga serumpun, kolaborasi RRI, RTM, dan RTB ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Baik.
0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Apa yang nak awak sampaikan, Wai?
1: Yo, kami mohon untuk Pak Amsak Rahmat, Bang Am, untuk tetap di atas panggung karena kita mau buka dengan simbolis dengan kompang, Bang.
0: Ada kompang. Ya, tak apa-apa. Setelah ini kita pukul kompang.
1: Okay, boleh.
0: Boleh. Semua bisa diatur. Jadilah selesai saya nih.
1: Belum, Bang. Pukul kompang dulu.
0: Hah?
1: Pukul kompang dulu.
0: Iya. Demikian. Ini agak lain malam hari ini nih ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami undang untuk mendampingi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsak Rahmat, kami undang ke atas panggung untuk Bapak Mistam selaku Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Ardi Mata atau Abang kami, Ardi Winata, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata.
2: Dan kami mengundang juga Kepala Dinas Kominfo Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tun Kelana.
1: Dan kami mengundang Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli.
2: Dan kami juga mengundang Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz, beserta juga Rektor dari Ibnu Sina.
1: Ya, Profesor Larisang boleh ke atas panggung sekaligus membuka. Dan kami undang juga Tokoh Budaya Bugis dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Boleh Pak ke atas panggung. Dan juga tidak lupa Al Ustadz, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Dr. Suyono. Ustadz, boleh kesediaannya ke atas panggung untuk membuka?

0: Maria.
1: Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini acara budaya Tiga Serumpun, Pantun Tiga Serumpun resmi dibuka.
0: Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
1: Terima kasih untuk Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Dan juga hadirin sekalian dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah mempersiapkan ya yang terbaik untuk menyemarakan hari ini. Kita akan sambut dengan lagu berikut ini dari Malai Kustik.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain yang ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam, melalui channel YouTube RRI Batam, dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya, semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakar Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Winata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakilkan oleh abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu dan Ketua Radio Television Brunei Tuan Muhammad Akil Faiz Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis dan Ketua PKSS Bapak Ahmad Rosano dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan.
1: Iya, dan juga
0: Bang, para hadirin mungkin boleh berdiri ya supaya lebih bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya, boleh diganti dulu tim, supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh. Backdropnya boleh nggak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, pose berikutnya. Boleh tangannya,
1: Bapak Ibu. Dengan gaya di kepal ya.
0: Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya Yudis, tentunya dengan acara Pantun Tiga Serumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Serumpun ini, kita juga melestarikan ya yang budaya, namanya budaya.
0: Betul. Kalau tadi mengutip kata Pak Amsakar Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu dari Perwiritan ya.
0: Ya.
1: Yang lagi menabuh kompang. Dan ini adalah salah satu alat musik tradisional tanah Melayu Indonesia.
0: Baik, itu dia pendengar untuk yang Anda mendengarkan melalui terestrial kami di 105,1. Tidak bisa melihat secara langsung ya, tidak menonton secara langsung. Tadi adalah penampilan kompang dari ibu-ibu ya.
1: Dan seragamnya nampaknya ini sama juga
0: sama
1: ya.
0: Sama semuanya.
1: Wah, mantap. Nampak lebih meriah, ya kan? Lebih bersuka cita. Nah, ini lebih dari sukacita. Membuat hati menjadi lebih ceria. Wah.
0: Betul.
1: Dan juga hari menjadi sempurna karena...
0: Karena kita akan langsung masuk ke acara utama yang sudah ditunggu-tunggu untuk Pantun Tiga Negara yang akan nanti disampaikan oleh RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk juru hebat kita.
2: Program Berbalas Pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI, RTM, RTB tahun 2026. Bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
4: Hari ini hari yang indah, kita akan berbalas madah di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juru hebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
3: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
4: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari Pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah pun bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTB.
3: Betul, dan juga tak lupa kita menyapa Bapak Ibu, Tuan Puan yang hadir pada hari ini tentunya di acara yang sangat luar biasa, Pantun Tiga Serumpun.
4: Dan kali ini tentunya tahun 2026 Kota Batam menjadi tuan rumah. Kalau tuan pergi ke Tanjung Katong, perginya pula dengan Cik Sonia. Dari Malaysia dan Brunei datang berkunjung karena Kota Batam tak kalah dengan pesonanya.
3: Luar biasa, tepuk gemuruh, jalinan cinta kita saudara, sopan santun bila terhimpun, warisan budaya kita mendunia, inilah Pantun Tiga Serumpun.
4: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang tak kenal maka tak sayang.
3: Betul.
4: Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak dapatlah nak berkecengkerama.
3: Betul. Ada orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya. Kenal dulu.
4: Kenal dulu yang paling utama. Silakan memperkenalkan diri.
3: Saya nak kenalkan diri dulu ya. Berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja. Ayar Bintara nama diberi, sayang sudah aku berpunya.
4: Alamak.
3: Tak jadi ya.
4: Dah berpunya.
3: Dah berpunya, ya. Tak apa.
4: Kalau macam tu saya pula. Kalau tuan pergi Bengkalis, hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
3: Amboi, Kuntum Bedelau.
4: Nampak tak bedelau saya
3: nampak
4: hari
3: nampak bedelau. Iya
4: kan?
3: Ada lagi?
4: Sila. Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
3: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
4: Okeylah, terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
3: Ya baiklah Bapak Ibu, Cik dan Puan yang berbahagia, Tuan Puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
4: Embo-embo, ini dia. Dari RTM, kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
6: Alhamdulillah.
5: Kalau masuk tu kita kena berpantun jugalah.
7: Ya, betul.
5: Izinkan saya untuk mula.
6: Silakan Tuan Nampak.
5: Pulau Pinang asal negerinya terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
6: Yeah.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik dari Malaysia, Diani Syazlina, nama diberi.
6: Itu dia. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum semua. Masak kari si ikan pari, buah mempelam, cicah belacan. Hamba nama Nazrila Fahmi, orangnya kacak. Susah nak dilupakan.
3: Beri tepukan gemuruh sekali lagi untuk perwakilan Tiga Serumpun kita dari RTM.
4: Memang susah nak dilupakan ya, senyumannya begitu manis. Baiklah, untuk berikutnya delegasi kita yang kedua dari RTB. Jauh-jauh datang bertandang ke Kota Batam, merempuh perjalanan yang cukup panjang dari Brunei Darussalam ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta sampai ke Kota Batam. Jadi kalau udah sampai Batam, pokoknya jangan pulang sebelum semua mall habis isinya ya. Dipersilakan dari RTB.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua orang-orang Batam. Kami perwakilan daripada Brunei Darussalam, khususnya daripada Radio Televisyen Brunei. Kami sebenarnya datang 4 orang. Yang 3 ada di atas dan ketua delegasi kami ada di bawah. InsyaAllah kami akan berpantun untuk menghiburkan bis kita. Kami panggil bis kita yang ada di sini. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Saya mulakan dengan rakan saya yang di sebelah kanan.
9: Baik, tadi RPM telah pun memperkenalkan diri. Sekarang saya menjuang pantun. Padang bulan di malam indah. Pergi ke pantai sambil berlari. Nama saya Dayang Kurahma. Dari Brunei memperkenalkan diri.
7: Baiklah, naik tinggi si anak tupai di atas pohon memakan roti. Kenalkan saya Neldi daripada Brunei, wakil pemantun daripada RTB.
10: Dan saya pula ya, kalau dari tadi menanti-nanti, jadi saya ingin perkenalkan diri ya. Burung merbah di dahan jati, berkicau merdu sepanjang hari. Tiga serumpun, satu hati. Salam mesra dari saya, Zati.
4: Itu dia,
3: berikan Zati tepukan gemuruh yang sangat luar biasa untuk pemandal-handal kita dari
4: RTB. Terima kasih RTB. Dan berikutnya, sampai dengan meriah, inilah dia perwakilan dari tuan rumah kita. Perwakilan dari Radio Republik Indonesia.

0: Kami persilakan untuk dapat memperkenalkan diri dari Radio Republik Indonesia.
1: Siapa nak cakap ni?
2: Saya dulu. Boleh.
1: Boleh. Saya nak kenalkan diri. Tadi Aisyah ada nyebut Bengkalis tu kampung saya.
0: Yes, saya.
1: Kalau apa tadi?
0: Itulah terlupa. Kalau jalan ke Tanjung Pinang. Ha. Nampaknya awak ni memang nak kena sayang.
1: Sungguh lawa baju pengantin. Dipakai mempelai di hari Jumaat. Perkenalkan hamba nama Syahrudin. Orang tak pandai, insyaAllah cermat.
2: Cermat luar biasa.
0: Berarti banyak duit dia ni.
2: Betul.
1: Banyak.
0: Umpan bawah bantal.
2: Okey, sila selanjutnya.
3: Baiklah, kalau macam tu saya pun perkenalkan diri saya. Dekat tengah-tengah dua lelaki tampan ya.
1: Lain nampak?
3: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Adat budaya dijunjung tinggi. Julia Puspita nama diberi. Orangnya kecil tak pula tinggi.
2: Amboi, kecil-kecil cabai rawit.
0: Ini kalau kata orang Tanjung Pinang, Kota Bustari, banyak orang nampak berseri. Memang badan tak tinggi-tinggi, tapi wajah nampak macam Lesti.
2: Amboi.
0: Lesti ke ni? Ini Lesti KW4, Pak ya.
2: Okey, sila selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun si bunga rampai. Mari menyusun di bunga rampai di pagi raya. Saya banyak yang berjumpa ramai DJ Arya diberi nama.
2: Okey, tepukan kepala sekali lagi. Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari RRI. Sila duduk.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Baik, inilah dia.
2: Di ujung sana
0: ketiga delegasi kita yang sudah memperkenalkan diri dan kita langsung akan mulai untuk gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan. Yang kita akan mulai terlebih dahulu daripada RRI. Sebagai tuan rumah, kami persilakan untuk dapat menjual nampaknya paling cantik si Lesti.
2: Betul, ya? Kita silakan untuk RRI yang perdana. Ya, sila ke depan.
3: Terima kasih.
2: Nak menjual ke siapa agak-agak ini?
3: Dah lah yang sekecil, pertama pula.
2: Itu
0: menandakan awak istimewa.
3: Alhamdulillah. Baiklah, kalau macam tu saya akan jual pantun saya. Saya pilih dulu dengan siapa ya. Baiklah. Tanjung Pinang, Kota Bestari. Di sana banyak menjual gubal. Pantun dijual, tolong dibeli. Kepada RTM, siapkan modal. Saya nak jemput Kak Diani, boleh maju?
0: Dari RTM ke RTB.
2: Yang mana nih?
0: RTM.
3: RTM. Akak cantik, maju-maju.
0: Oh, yang paling cantik. Oh, Kak Diani.
3: Kak Diani.
0: Boleh ya? Dan ada dua lelaki perempuan juga yang dipilih.
3: Baik, silakan maju.
5: Hobi saya suka berlayar. Terima kasih, adik Julia.
3: Terima kasih, adik Julia ya. Baik, Kak, saya nak jual pantun.
5: Nak jual pantun, boleh. Saya kena beli dah.
3: Akak dah siapkan modal.
5: Modalnya berapa? Tak banyak kan?
3: RM3.
5: Boleh, tak ada masalah.
0: RM3 dapat ayam 6 ketul kalau kata Ismail.
3: Boleh ya?
5: Boleh, silakan.
3: Baik. Pergi ke Batam membeli selasih. Jauhnya saya pergi ya, Kak Tanjung Pinang ada juga.
5: Itulah.
3: Singgah sebentar di tepi titi. Tiga serumpun menjadi saksi. Terjalin kasih. Kekal abadi.
5: Macam kita lah kan?
3: Ya, betul, lawa.
5: Apa kurangnya adik Julia juga?
3: Kurangnya?
5: Ya. Tak ada kurang. Lebih kurang sama je
0: kita. Saling memuji terus tak habis-habis ya?
3: Lanjut Kak.
5: Baik. Masuk hutan mencari kayu. Terjumpa pula dengan Pak Sulu. Terima kasih si gadis hayu. Izinkan saya beli dahulu.
3: Okey, boleh.
5: Baik, saya beli. Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar. Di papan, di dahan mati. Papan pula, jauh. Papan dengan dahan.
3: Jauh.
5: Walau jauh beribu sempadan, persahabatan erat tetap di hati.
3: Alhamdulillah. Sebelum saya beli lagi pantun akak, saya nak tanya. Akak rumahnya jauh tak dekat sungai?
5: kita sangat jauh.
3: Oh, jauh ya. Okey, tak apa. Tak tanya saya balik ke?
5: Saya nak jual lah ni.
2: Oh, nak jual.
5: Lain dulu.
3: Sebab rumah saya tak jauh dari sungai.
2: Terus kenapa kalau dengan sungai pula? Ya?
5: Baik, sabar ya.
3: Baik.
5: Tak sabar orangnya.
3: Okay. Saya beli ya. Air sungai mengalir tenang. Ikan bermain, juga berenang. Sahabat datang nak ulurkan tangan. Semoga kekal pertemanan.
5: Alhamdulillah. Baiklah, saya terus belilah nanti kalau saya tanya rumah dekat sungai itu. Dekat bandar itu susah pula kan?
3: Baik, saya salam dulu ya. Mohon maaf batin.
5: Baik budaknya. Okey, dengar ya Aditya.
3: Oh, iya, sila.
5: Pagi hari memetik bunga. Bunga disimpan di dalam kaca. Sahabat baik penawar duka. Tempat berkongsi suka dan duka.
3: Amin.
5: Okey, terjawab ya?
3: Dah. Okay. Dah, kita boleh dah.
5: Okeylah, boleh lah.
3: Bawa balik lah, bawa balik.
5: Okeylah.
2: Sudah.
5: Sekian saja.
2: Sudah. Terima kasih banyak daripada RRI dan juga RTM. Tidak, maksudnya kenapa dengan sungai itu, Julia? Awak nak pergi berenang ke?
3: Tak, sebab dekat sana tu banyak ikan sungai. Saya tak makan ikan laut.
2: Dekat belakangnya ada kedai runcit aja ni belakang ni ya. Tak ada sungai. Nanti kita cari sungai ya. Di sini ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Kita memang berjual berserumpun ni semua ni. Okey. Terima kasih.
6: Okay, terima kasih dan
2: kita
6: selanjutnya
2: kita lanjutkan lagi dari Indonesia? RTM.
6: RTM.
2: Kami persilakan Abang Nazri pula.
6: Abang Nazri kira-kira nak jual ke mana ni agak-agak ke?
2: Oh, peregangan.
6: Ke RTB ya, sila-sila.
2: Peregangan, silakan.
7: Baik. Pergi ke kota sambil berlari. Penat tu. Cepat sampai ke rumah Pak Ali. Pantun dijual, harus dibeli. Dayangku sayang, siapkan modalnya nanti.
6: Ewa.
8: Oh, bersayang sayang Abang Nazri kita.
7: Sebab datang jauh kan?
8: Banyak direntas kan?
2: Bang Ahyar sayang.
6: Apa tu?
2: Tak kalah.
6: Tak kalah dengan kita eh. Sila.
8: Sebelum tu saya beli dulu ya.
7: Ya saya.
8: Indah sungguh di kain kantun.
7: Oh,
8: dipakai pula di pagi hari. Kalau Abang Nazri nak membeli, kami RTB siap membeli.
7: Ya. Yeah. Okey, baik. Dengar ya.
8: Ya, bang.
7: Pergi ke desa membeli keladi.
8: Keladi mana?
7: Keladi dimasak bersama santan. Sahabat setia sentiasa di hati.
8: Tetap tu bang, tetap.
7: Dalam susah maupun kesenangan.
8: Kita akan merentas dunia ya sama-sama. Jadi bintang bersinar di waktu malam. Dengar ya bang.
7: Baik.
8: Angin sempoi menyentuh diri. Sahabat sejati sukar tenggelam. Walau dilanda badai hati.
7: Allah.
2: Walau dilanda
7: badai hati.
2: Badai hati. Baik. Aduh, silakan Abang Nazri.
7: Baik.
8: Saya yang menjual lagi ya. Sabar bang, sabar.
7: Betul,
8: jangan gelojoh. Bunga melati harum mewangi.
7: Oh, sedapnya.
8: Ditanam rapi di tepi laman.
7: Oh, cantik.
8: Persahabatan jangan dikhianati. Kerana nilainya tiada gantian.
7: Yeah.
8: Jawab bang.
7: Baik. Anak rusa berlari-lari, lari lagi. Lari ke hutan mencari makan, lapar tu. Sahabat sejati jangan lupa diri. Kenangan indah jangan dilupakan.
2: Kenangan indah jangan dilupakan.
6: Terima kasih banyak. Kami ucapkan tentunya perwakilan dari RTM dan RTB. Memang serasi dan seiras mereka berdua.
2: Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan minta juga daripada RTB yang paling ganteng sendiri di sini.
6: Sila dari RTB.
2: Abang Neldi, dipersilakan.
9: Terima kasih Aisyah, terima kasih Akal. Baiklah, giliran saya pula untuk berpantun. Okey, memilih siapa yang kandangan berpantun di sini.
2: Ya, silakan, terdapat memilih.
9: Jadinya dibagi dengan pantun lah. Berlari-lari jatuh ke longkang.
2: Alamak.
9: Sakit tu.
2: Sakit pula.
9: Kempunan
2: tu.
9: Makan roti sadin. Jejaka tampan dari RRI Tanjung Pinang. Saya ingin berpantun dengan Abang Syahrudin.
2: Abang Syahrudin. Abang Syahrudin. Abang Syahrudin. Sila.
1: Dibilang pula awak jejaka. Wah, salah tu. Saya dah berpunya.
9: Baiklah, saya akan jual pantun dengan Abang.
1: Apa nak mereka jual pantun dengan saya?
9: Pantunnya berbunyi. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan dibawa, ikan tenggiri. Sahabat setia menjadi teman. Mengubat luka di dalam diri.
1: Sebelum saya beli pantun Tuan Hamba, saya nak sampaikan satu bait pantun yang pernah saya buat dulu. Okay. Adab bermaruah sopan dan santun. Pada yang tua, hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Jadi saya beli pantun Tuan Hamba. Pantun ini tadi di dalam diri kan? Saya belilah. Buah mangga di atas para. Dipetik pula, dibawa pulang. Sahabat setia takkan dilupa walau terpisah jarak dan ruang.
9: Alhamdulillah, tidak macam kita lah, kita dah sahabat.
1: Saya dari Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang Indonesia. Awak dari RTB. Kami nak ke Brunei, boleh ke?
9: Boleh, silakan. Silakan ke Brunei.
1: Deal Pak Dir.
9: Deal.
0: Terus lanjut, silakan.
1: Ini tadi abang dia yang jual ke saya, ini saya boleh jual dengan abang . Ini. Angin petang bawa bahagia. Angin petang tu, kalau angin ribut payah.
0: Angin ribut masuk dalam rumah sajalah.
1: Jangan. Rumah saya tepi sungai juga, kata Julia tadi.
0: Dengan Julia ya, dekat rupanya.
1: Angin petang bawa bahagia. Daun kering jatuh ke bumi. Sahabat datang membawa ceria, hilangkan pening dan duka di hati.
9: Alhamdulillah, nampaknya rombongan daripada RTB membawa ceria.
1: Betul.
9: Sebelum ni tak ceria ke?
1: Sebelum ni ceria, cuma agak lain.
0: Macam filem pula ya.
9: Saya akan jawablah. Okey. Pergi ke Batam bersama Hawa. Hawa datang membawa cuka. Sahabat baik jangan dilupa. Susah senang sentiasa bersama.
0: Susah senang.
1: Insya-Allah. Selama sahabat selamanya ya. Insya-Allah.
0: Terima kasih banyak untuk Abang Nadir dan juga Abang Syahrudin. Kalau kata orang asam Jawa si asam pau, ketiga dengan si asam paya. Walau jarak memisah jauh, kita bersahabat untuk selamanya.
2: Pokok jati tidak berduri, pokok ditanam tepi telaga. Sahabat sejati susah dicari, sahabat yang baik sangat berharga.
0: Luar biasa. Baik, kami akan ke pusingan yang kedua. Kali ini kami akan persilakan daripada RTM, yaitu Abang Q.
2: Sila Abang Q, kira-kira nak menjual ke manakah hari ini pantunnya, sila.
10: Saya yang paling risau bukan apa. Sebab kekanda saya
0: Abang
10: yang mulakan.
0: Abang Nazri pun nak ikut masuk juga.
10: Saya risau pasal kekanda saya seorang.
0: Kenapa?
10: Mulanya dah ada sayang.
0: Alamak.
10: Lupa yang di rumah sana.
0: Saja
10: nak bagi tahu juga, saya pun ada yang tengah menonton.
0: Takutlah tu.
10: Kena berhati-hatilah.
2: Betul.
10: Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Jambatan Barelang nampak tersergam, tautkan ukhuwah di Pulau Batam. Q hadir membawa salam, tiga serumpun rindu mendalam.
2: Luar biasa. Tiga serumpun rindu. Dah sampai ke Barelang belum ni cerita?
10: Pastinya belum lagi.
2: Besok
10: okay. Tu yang kita nak
2: sila
10: pergi.
2: Lagi.
10: Dari Brunei ke Pulau Batam. Ini saya nak ambil orang RTB ni. belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
0: Si Zati. Dipersilakan.
10: Akhirnya dapat kita.
11: Dari tadi menunggu.
0: Baik.
10: Kali ini giliran kita.
11: Betul. Jadi sebelum sudah tadi dipanggil, sudah dijual.
10: Dijual dah.
11: Ada ke? Itu yang belum realnya.
10: Belum lagi.
11: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
10: Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Baik, ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus terjalin.
11: Tapi sebelum itu, sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya dan juga dari Malaysia,
10: betul?
11: Dia QM ini, bila kita melihat, dia seorang jejaka yang tinggi putih.
10: Allahu Akbar.
11: Dia macam Hal Husaini.
10: Allah.
11: Setuju?
10: Setuju. Saya tak bolehlah kena tanya yang lain akan. Juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Ya. Saya mulakan dengan bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang, menjadi peneman setiap hari.
11: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
10: Ya, betul.
11: Okey, jadi saya ingin belilah. Kalau dapat sejuta.
10: Ampun. Dolar ke ringgit?
11: Mana-mana saja.
10: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
11: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati, jangan dibiarkan jadi kenangan.
10: Ewah.
11: Ewah.
10: Macam yang Nazri pun dah pesan, kekanda saya dah pesan tadi.
11: Jangan. Betul,
10: jangan.
11: Okey, jadi?
10: Kalau

0: Sahabat setia bukan main-main.
1: Kan.
0: Setia di kala suka dan duka.
2: Baik.
1: Baiklah. Suka dan duka.
3: Jadi sahabat sejati itu bukan senang je tapi suka dan duka.
2: Betul sekali. Betul.
0: Kena ada.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih Kak Zati.
0: Terima kasih juga.
2: Berikutnya.
3: Selanjutnya kita nak panggil ini.
2: Dayangku sayang.
3: Dayangku. Oh Dayangku sila.
1: Bernama baru Dayang Sayang.
2: Dayangku sayang, jangan lupa ke Jembatan Barilang.
1: Nama di Batam. Belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
3: Oh, RRI
2: baik. Dipersilakan.
1: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
3: Betul.
1: Belum lagi sampai sana ni. Aisha, pergi beraya pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun. Kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda.
3: Amboi,
2: Abang Ariel yang muda.
1: Silakan Bang, silakan.
3: Sila.
2: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel jantung berdegup tak jumpa dayangku sayang.
4: Untuk dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira, berjumpa gadis berunai.
2: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
1: Dalam maknanya
2: Tasha. Ada makna. Mantap.
4: Pelan rombongan setuju nampak.
1: Baik, saya jual pantun kepada Bang Arias. Bunga ros merah berseri-seri. Tahu kan bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati. Tak lekang walau masa berjalan.
4: Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
1: Dalam.
2: Nanti kalau Bang Ari

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain yang ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam, melalui channel YouTube RRI Batam, dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya, semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakra Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Winata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakilkan oleh abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu dan Ketua Radio Television Brunei Tuan Muhammad Akil Faiz Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis dan Ketua PKSS Bapak Ahmad Rosano dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan.
1: Iya, dan juga
0: Bang, para hadirin mungkin boleh berdiri ya supaya lebih bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya boleh diganti dulu tim, supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh.

0: backdropnya boleh nggak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, pose berikutnya. Boleh tangannya,
1: Bapak Ibu. Dengan gaya
0: di
1: kepal ya.
0: Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya Yudis, tentunya dengan acara Pantun Tiga Senumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Senumpun ini, kita juga melestarikan ya. Yang budaya. Namanya budaya, betul.
0: Kalau tadi mengutip kata Pak Amsaker Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu dari Perwiritan ya.
0: Ya.
1: Yang lagi menabuh kompang. Dan ini adalah
2: Batam. Ah, ini saya nak ambil uang RTB ini, ya. belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
1: Si Zati. Ya, persilakan.
3: Akhirnya
2: dapat kita.
3: Ya. Sudah dari tadi menunggu.
1: Baik.
2: Kali ini giliran kita.
3: Betul. Jadi sebelum sudah tadi dipanggil. Sudah dijual.
2: Dijual dah.
3: Ada ke? Itu yang belum realnya.
2: Belum lagi.
3: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya?
2: Ewa.
3: Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
2: Ewa. Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Baik, ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus terjalin.
3: Betul, tapi sebelum itu... Ya. Sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya dan juga dari Malaysia.
2: Betul.
3: Dia QM ini bila kita melihat dia seorang jejaka yang tinggi putih.
2: Allahu Akbar.
3: Dia macam Hal Husaini. Setuju?
1: Setuju.
2: Saya tak bolehlah kena tanya yang lain juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Ya. Saya mulakan dengan... Bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang, menjadi peneman setiap hari.
3: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
2: Ya, betul.
3: Okey, jadi saya ingin belilah. Kalau dapat sejuta.
2: Amboi. Dolar ke ringgit?
3: Mana-mana saja.
2: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
3: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati, jangan dibiarkan jadi kenangan.
2: Macam yang Nazri pun dah pesan ke Kanda, saya dah pesan tadi.
3: Jangan. Okey, jadi?
2: Kalau dah dibeli, saya pun tunggu juga apa yang nak dijual tu.
3: Boleh, okey. Kan? Mau tunggu esok ke sekarang?
2: Kalau tunggu esok tu, kita dah nak pergi jambatan tu.
3: Betul. Okey, dengar ya. Air jernih di kaki gunung, mengalir deras ke hilirnya. Sahabat sejati jangan disanjung, cukup dihargai hati budinya.
2: Allahuakbar.
3: Masuk.
2: Ewa. Sebab bila dengar hati budinya tu, terus kita ingatkan ukhuwah kita ni. InsyaAllah kita doakan berkekalan.
3: Yeah.
2: Tak nak tunggu lama, saya nak beli terus. Boleh
3: ya?
2: Pergi ke pasar membeli kain. Kain dibawa pulang ke desa. Sahabat setia bukan main-main.
3: Kan.
2: Setia dikala suka dan duka.
4: Jadi sahabat sejati itu bukan senang je tapi suka dan duka.
1: Betul sekali. Betul.
2: Kena ada
1: terima kasih.
4: Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih juga.
5: Berikutnya.
4: Selanjutnya kita nak panggil ini.
5: Dayangku sayang.
4: Dayangku, sila.
6: Bernama baru, Dayang sayang.
5: Dayangku sayang, jangan lupa ke Jembatan Barilang.
6: Nama di Batam. Belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
5: Oh, RRI, baik. Dipersilakan.
6: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
4: Betul.
6: Belum lagi sampai sana ni. Aisha, pergi beraya pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun, kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda.
4: Abang
5: Ariel yang muda.
6: Silakan bang, silakan.
4: Sila.
5: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel, jantung berdegup tak jumpa dayangku sayang.
7: Untuk dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira, berjumpa gadis Brunei.
5: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
6: Dalam maknanya Masya.
5: Ada makna. Mantap.
7: Pelan rombongan setuju nampak.
6: Baik, saya jual pantun kepada Abang Ariel. Bunga ros merah berseri-seri, tahu kan bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati. Tak lekang walau masa berjalan.
7: Iya bang. Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
6: Dalam.
5: Nanti kalau Bang Ariel merasa kesunyian, sebut nama dayangku sayang.
6: Iya, dayangku tiga sayang. Kali.
7: Dayangku sayang.
4: Betul ya.
6: Jangan sampai mimpi-mimpi ya, Bang.
5: Silakan Abang Ariel untuk dapat menjual. Memang banyak stok pantun Abang Ariel ya.
6: Kita bersama-sama lah ya, Bang.
5: Panas nampaknya.
7: Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan diikat, dijadikan tali.
6: Iya.
7: Sahabat sejati penuh kesetiaan menemani kita di Batam ini.
6: Terima kasih. Jadi saya beli ya, Bang, mantul tadi. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal berapa ni, Bang? Tinggal 9. Sahabat baik datang ni dari jauh ni, Bang. Brunei. Kerana nilainya tiada tandingan.
4: Luar biasa. Terima kasih
5: banyak.
4: Terima kasih.
5: Kalau kata Kak Dayangku tadi anak ayam turun 9, kalau saya pula anak ayam turun 4, turunnya pula dari kandang. Apa tanda kalau bersahabat? Nanti petang kita ke Jembatan Barilang.
4: Betul lah tu. Ya baiklah, kita panggil selanjutnya perwakilan dari RRI, kami silakan. Boleh sila. Kira-kira nak jual dengan siapa? Kena pilih-pilih dulu.
8: Kalau kira-kira 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Tak sebab ambil lah . 9 boleh tambah 1, 10. Kenapa hitung-hitung pula matematika ni?
5: Pening dah ni.
8: Saya nak jual pantun, nak panggil kawan saya, sahabat saya dari negeri seberang, dekat dari Malaysia, dari RTM. Saya nak panggil... Siapa nak panggil agan. Tak nampak gelap.
5: Jangan ada tenung tulisan. Tenung wajahnya langsung.
2: Merah ke, yang hitam ke, yang kuning?
5: Yang kuning.
8: Saya tadi rencana nak pakai baju hitam. Kan dah ada yang pakai baju hitam.
5: Hitam dah 3 dah ni.
8: Ada 3 kan? Iya
5: mana
8: juga.
5: Mana satu nak dipilih?
9: Mana satu pilihan hati?
2: Saya
8: tunggu kejap.
9: Mana satu pilihan hati?
5: Oh, kacamata tertinggal nampaknya.
8: Kacamata tadi terlepas kat tandas.
5: Dah 4 dah pilih.
8: Ada 4 ya?
2: Merah pula pilih.
8: Ini kata kawan saya kemarin, itu bukannya abang. Bukan, saya ni gelap, kawan tu putih. Beda.
5: Ya, malam, lahirnya bulan terang.
8: Bulan terang.
5: Kalau abang boleh martabak ajalah nanti, terang bulan. Silakan.
2: Merah juga yang dipilihnya ya.
8: Insya-Allah merah. Tapi hati lebih merah hari nak ya?
5: Mesti merah sebab merah kita orang Indonesia.
8: Betul. Baik. Apa tanda insan yang santun, adab terjaga dan juga diri? Apa tanda sebaik pantun, tinggi bahasa dan juga budi? Saya nak jual untuk Tengku Ahmad atau panggil tadi Q ya?
2: Q aja.
8: Atau BBQ kan?
2: BBQ jangan.
8: Lain ya? Okey. Q saja ya?
2: Q saja.
8: Okey, siap.
2: QM pun cantik juga.
8: Q. Pagi hari minumlah kopi. Sedap tu tambah roti kibin. Kalau kami roti kibin atau roti jagung. Paling sedap. Goreng ubi, goreng pisang boleh.
5: Pantun, pantun.
8: Apa tu salah? Pantun. Bercakap nak masak pula.
5: Ya. Memang sedap kopi nanti petang
8: lagi. Betul. Petang nanti kita kopi ya.
2: Cantik.
8: Pagi hari minumlah kopi.
2: Sedap.
8: Ah, duduk santai di tepi laman.
2: Oh, saya nak.
8: Sahabat sejati senyata menanti. Menjadi kekuatan dalam kehidupan.
2: Ewah. Kalau dah menanti dalam kehidupan tu, penting maknanya.
8: Betul, betul, betul, betul.
2: Jadi saya belilah.
8: Beli? Beli berapa ni? RM2 ke RM3?
2: Sebab tadi matematikanya tak habis lagi tu, kira-kira balik.
8: Kami tak ada hitung tu. QQ je.
2: QQ je lah. Okey. Jadi saya beli ya.
8: Baik.
2: Oh, elok-elok. Bunga cempaka di dalam taman, harum mewangi sepanjang hari. Persahabatan bukan sekadar kenangan, tetapi janji yang kekal di hati.
8: Kekal di hati sampai akhirat insyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau jumpa dekat akhirat, kalau sampai-sampai saya jatuh kat neraka, tolong panggilkan saya.
2: Itu kita tengok amalan kita sama-sama.
8: Oh, iya juga. Ya. Tengok amal, kan? Baik. Pergi ke sawah menanam padi. Salah. Ini pantun orang yang saya ambil. Tak boleh.
2: Itulah, jangan.
8: Pantun tuan apa?
5: Pantun. Pergi ke sawah menanam padi.
8: Pantun orang pun
5: dah. Kalau Bang Q jual, Abang Sarudin yang beli.
8: Kalau macam itu. Q pula jual ya?
2: Saya jual ya. Saya mulakan nak jual dengan pantun juga.
8: Boleh, boleh, boleh.
2: Gagah tersergam Jambatan Barelang. Sebab Aisyah dah sebut 2-3 kali tu.
8: Oh, iya juga.
2: Menyambung pulau serata alam. Syahrudin pemantun bukan kepalang. Terimalah jualan penerus kalam.
8: Mantap, luar biasa. Kalau makan si buah manggis. Apa sudah? Kalau makan si buah manggis. Ya, janganlah pula sama bijinya. Saya jawab apa tadi kan?
5: Pantun Q yang manis. Pantun Q yang manis.
8: Pantun saya nak dengar manis. Jawab pemantun orang yang manis. Apa tadi lagi?
5: Tak ingat. Tahu pantun awak.
8: Ini gegar bahaya. Silalah langsung.
2: Saya langsung ajalah terus ya. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dituai bila menguning. Sahabat baik jangan disakiti kerana hati mereka sangat bening.
8: Betul. Kalau kawan tu tak usah saling dengki, tak usah saling iri nak eh.
5: Baik. Silakan.
8: Saya beli pantun dari Abang Q.
2: Silakan.
8: Okay. Air laut bergelora kuat, ombak memukul, pantai pun sepi. Sahabat setia tetap melekat walau dilanda musibah diri.
2: Allah.
8: InsyaAllah. Kalau kawan punya musibah, jangan diejek eh. InsyaAllah.
5: Harus saling melengkapi.
8: Betul. Saling menguatkan insyaAllah.
4: Okay, salaman dulu eh.
5: Abang Syahrudin juga Abang Q.
2: Terima kasih juga.
5: Kita lanjutkan Bang Ahyar.
4: Betul. Kita ucapkan terima kasih untuk pemantun kita yang sangat luar biasa. Di orang kata tu merah menyala eh.
5: Betul sekali.
4: Seperti pantunnya. Dijolok galah buah bertabur, terpijak rumput sampailah mati. Jika kawan salah, mohonlah ditegur. Itulah tanda sahabat sejati.
5: Betul sekali. Wah. Baik, kita masuk ke pusingan yang ketiga.
4: Yang ketiga.
5: Kita akan persilakan dari RTB pula. Yang paling ganteng.
4: Sila RTB, kira-kira nak menjual ke siapa pada hari
10: Aisyah, dua kali sudah ganteng-ganteng.
5: Biar dapat RM10.
10: InsyaAllah, insyaAllah. Baiklah, seterusnya akan jual pantun kepada orangnya. Ini pantunnya. Masuk gua gelap gelita, sudah keluar timbullah terang. Ingin melamar adik Julia Puspita, sudikah berpantun dengan abang?
5: Aduh.
4: Ini memang macam seiras, kalau baju pun dah sama, dah boleh bawa balik TV.
2: Cocok.
10: Jangan jauh, dekat sikit.
11: Dekat-dekat ya?
10: Dekat sikit.
5: Berdebar tak hati Julia?
11: Deg-degan.
10: Aduh.
11: Menjahit baju gunakan benang.
10: Ewah.
11: Dipakainya pula di waktu pagi. Salah agaknya.
5: Melihat wajah abang.
4: Melihat wajah.
11: Sekejap ya, saya balik dulu ya. Boleh balik-balik dulu.
4: Melihat wajah abang handsome sekali. Sampai Julita tak sampai mandi-mandi.
5: Sampai tak mandi.
11: Boleh balik dulu tak? Memang. Kejap aja balik ya.
4: Balik-balik
11: ya. Kejap ya.
4: Okey.
11: Tadi saya ingat depan mata. Tak ingat pula.
10: Biasa. Okay.
5: Persona nampak.
11: Cuba ya.
10: Lagi sekali.
11: Menjahit baju gunakan benang.
2: Ewah.
11: Untuk dipakai di hari raya.
2: Ewah.
11: Silakan Bang Naldi ke Tanjung Pinang. Kalau memang nak mengenal saya.
2: Ewah.
10: Allah
5: Akbar. Jangan dicabar. Batam aja bilang satu jam saja.
11: Okay.
5: Nanti awak bawa ke Brunei itu yang tak tahan. Makin halus je nanti.
10: Tadi sebenarnya sebelum datang ke kota Batam, macam susah, takut bukan balik rumah. Tapi sudah lihat Julia ni, macam mau batah-batah di sini.
11: Aduh.
10: Macam tu Bang Ariel kalau sama perempuan.
11: Gitu.
10: Jangan nervous. Tadi nervous sampai lupa pantun Bang Ariel. Ini pantun untuk Julia.
11: Boleh. Okay.
10: Pergi ke bukit melihat awan. Awan putih berarak perlahan. Sahabat setia penuh keikhlasan. Tak pernah jemu memberi sokongan.
11: Tak pernah jemu memberi sokongan ya. Baiklah. Kalau macam tu saya balas. Bang Neldi suka dengan buah apa?
10: Buah rambutan boleh?
11: Buah rambutan? Pas. Boleh. Sebab saya nak balas dengan buah rambutan. Tahu isi hati saya ya.
10: Biasalah, tadi walaupun Indah berjanji, tetapi ini benar, secara kebetulan. Indah berjanji tapi sedondon. Adakah ini jodoh?
11: Oh.
10: Siap balik rumah, kena tarik telinga.
11: Baiklah, saya beli ya. Buah rambutan manis rasanya. Dikupas, lalu dimakan bersama. Nak bersama ke nak berdua?
10: Jangan dipancing.
11: Sahabat baik banyak jasanya, menjadi peneman sepanjang masa.
10: Aduh, baiklah saya balas pantunnya Cik Adik Julia. Okay.
11: Saya lah yang jual, jadi kan apa jual saya beli. Saya beli saya jual lagi lah.
10: Janganlah marah.
5: Iya, dalam kecil itu radang pula ya.
11: Sabar.
10: Jangan jauh dekat sikit sini.
11: Okay, boleh.
10: Teruskan Cik Julia.
11: Lanjut ya. Burung helang terbang tinggi. Jauh pergi tu.
10: Mana?
11: Sana. Mencari mangsa di tengah hutan. Sahabat sejati setia menemani. Tak kira masa atau keadaan.
10: Aduh. Macam nervous saja di atas sana.
11: Ya kan?
10: Walaupun banyak lampu yang terang menyinari pentas sana. Tapi Julia lebih terang kulihat.
2: Hewa.
10: Dibalas.
2: Kiu. Ya saya.
10: Bukan.
2: Dipanggil.
5: Dah.
2: You tak boleh.
5: Dah. Tawai.
4: Ini macam nak bersaing ya. Sabar.
11: Boleh.
10: Sudah. Tadi cakap ada orang tengok kat YouTube.
2: Betul. Nasib baik. Masuk balik dah. Risau ni.
10: Betul lah.
11: Kiu
10: ni kan potong kiu. Okey. Pantun untuk Julia. Pergi ke Tasik membawa jala. Menangkap ikan bersama kawan. Sahabat sejati penuh setia.
11: Saya.
10: Menguatkan hati dalam cabaran.
11: Baik.
5: Terima kasih.
4: Baik, terima kasih sekali lagi untuk pemantun kita dari RTB dan juga dari RRI.
5: Iya, saya.
4: Luar biasa.
5: Abang Neldi, nanti Abang Julia balik besok. Kalau nak antar ke Pelabuhan Punggur boleh. Ya.
4: Nih,
5: tapi izin Aisyah. Dengan Pak Sulistianto Istimewa.
4: Betul. Ini macam agak-agak ni tak balik-balik ke Brunei.
5: Betul.
4: Pasal dah tepuk hati dengan Lesti Kejora kita.
5: Eh? Lesti Kejora. Baik, kita nak lanjutkan lagi pantun kali ini dari RRI. Kami persilakan kepada Bang Ariel.
12: Saya nampaknya nak kena pilih dengan Zati lah. Ya.
5: Zati ke Nazri?
12: Nazri.
2: Sabar, bang. Tadi yang tu. Neldi dah cukup.
5: Apa? Tolong
2: baca. Macam banyak kata tu, banyak apa tu?
4: Terbalik. Ini cermin mata kurang besar agak-agak.
5: Bertenang.
2: Buang.
5: Jatuh.
4: Okay. Amboi.
5: Ke siapa?
4: Dah jumpa ke ni?
2: Ya?
4: Siapa? Oh, Nazri. Sila Bang Nazri.
5: Nazri ya? Atau Zati?
12: Nazri, Zati nanti.
5: Oh, Zati nanti. Okey.
12: Ya. Okey. Saya nak jualan Nazri ya.
4: Ya boleh.
12: Tak bayar yang
5: banyak. Siapa?
12: Saya bacakan dulu bantuan untuk Nazri ya.
10: Baik. Angin malam berembus perlahan menyentuh wajah penuh pesona. Sahabat setia penuh pengorbanan senantiasa ada tanpa diminta.
2: Okey. Baik.
5: Jawab Zati, Nazri.
11: Jawab.
4: Okey, sila Bang Nazri dijawab eh.
12: Pergi ke kedai membeli lidi. Encik menjual, saya membeli.
4: Ha. Okay,
12: pantunnya. Bunga raya mekar di laman. Merah warnanya indah sekali.
4: Okay.
12: Sahabat setia, jangan dilupakan.
13: Kerana mereka penawar hati.
12: Betul, setuju, setuju. Eh?
5: Sudah? Sudah. Zati lagi tidak?
4: Dua lagi?
5: Zati lagi?
4: Ah, satu lagi.
5: Nazri,
4: satu
5: Nazri. Lagi. Silakan.
4: Sila, sila.
5: Silakan Nazri.
13: Dengar ya. Datuk Siti membeli buku.
5: Ah, tu dia.
13: Buku dibaca penuh minat. Sahabat setia selalu membantu.
12: Betul.
13: Walaupun terpaksa kerah keringat.
12: Ah.
13: Sila, sila, sila, sila.
12: Saya jawab ya Nazri ya.
13: Baik saya.
12: Ikan keli di dalam paya berenang tenang mencari makan. Sahabat sejati senantiasa setia menjadi teman dalam kehidupan.
4: Tepuk. Sahabat sejati selalu bersama. Terima kasih
5: banyak.
4: RTM dan juga RRI ya, luar biasa.
5: Selanjutnya perwakilan dari RTM kami persilakan kepada kakak saya yang cantik, Kak Diani. Dipersilakan Kak Diani.
14: Baik, terima kasih.
13: Sila, sila, sila.
14: Ya, ya, ya. Abang Arin. Abang Arin.
4: Abang Arin dengan Abang
14: Arin. Kenal nama saya?
13: Kenal
14: nama saya? Tahu tak nama saya? Bukan saya nak jual. Abang Arin memang tak ingat.
4: Sabar.
14: Duduk, ya bang, betul. Duduk bang.
13: Cuba tenang.
12: Asal ada gratis ya.
14: Sabar bang eh. Saya belum jual untuk abang lagi. Ha, ini saya nak jual, kejap lagi untuk abang. Sabar. Baik. Ha, sebelum tu saya ada pantun juga. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya si jeti yang comel. Eh tak kena. Terbalik. Okey lagi sekali.
5: Silakan.
14: Lagi sekali.
13: Boleh. Ngam.
14: Okey. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya si comel jeti. Ini baru betul Zeti.
3: Ini barulah.
14: Baru betul lah Bang Ari. Ini baru Zeti.
3: Ini akhirnya. Jadi kalau tadi Diani macam Zizi Kirana, tapi dia ekstra lawa lagi. Dia kombinasi Zizi Kirana dan Amira Osman.
14: Kalau
3: setuju?
14: Tak ada.
4: Setuju.
3: Berganda-ganda cantiknya.
14: Nanti kita belakang kira.
3: Iyalah. Saya macam siapa? Meli Goslo.
14: Nanti saya bagi tahu macam siapa. Okeylah. Kak Zeti yang menawan, boleh saya jual pantun? Boleh ya?
3: Boleh.
14: Dengar tau. Boleh. Jawab tau.
3: Jawab.
14: Burung pipit terbang rendah. Hinggap sebentar di dahan mati. Dahan lagi.
3: Mati.
14: Dahan.
3: Apa?
14: Sahabat sejati penuh amanah. Menjaga rahsia dalam hati.
3: Itu yang sepatutnya ya. Itu sepatutnya menjaga rahsia dalam hati.
14: Rahsia saya simpan tak?
3: Saya ingin simpan beli. Okay. Simpan.
14: Simpanlah. Okey, beli.
3: Pergi ke laut bersama Pak Leman. Kenal Pak Leman? Mencari ikan sampai berkelam. Sahabat setia sekadar mainan. Tempat bersembang siang dan malam.
14: Ya, baik. Lepas tu saya kena jual jugalah ni.
3: Saya kena jual.
14: Oh, bukan saya yang jual. Oh, saya dah jual, lupa.
3: Iyalah kan.
14: Itu Kak Zeti puji lebih sikit. Biasalah berat 2 kilo atas kepala.
5: Okay, silakan. Kak Zeti akan menjual.
3: Okay. Saya ingin menjual ya. Dengarkan.
14: Silakan.
3: Pergi ke pantai melihat laut. Ombak beralun tanpa henti. Sahabat sejati tetap terpaut di dalam ingatan sampai mati.
14: Sweetnya Kak Zati.
3: Cia.
14: Baiklah saya belilah pantun Kak Zati.
3: Boleh.
14: Anak rusa minum di kali. Air jernih sejuk terasa. Tiga serumpun indah sekali, menjadi utuh kekal sentiasa. Itu dia.
4: Terima kasih.
5: Pemantun tema kita, persahabatan.
4: Betul.
5: Kue donat, kue kriya ada letak di atas loyang.
4: Ewa.
5: Apa tanda sahabat setia selalu bersama, susah dan senang.
4: Anak Melayu mengail ikan, mengail pula di waktu senja. Walaupun kita tiga serumpun silaturahmi, kita tetap terjaga.
5: Betul ya? Sekali. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Sahabat sehati, jangan dilupa. Walau jauh, tetap di hati selamanya. Betul, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada tiga delegasi. Demikian untuk tema persahabatan berbalas pantun. program Tiga Negara Serumpun. Saya Isa Jali Idris.
4: Dan saya Arbintar mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi sesaat, tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
5: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
4: Saya Arbintar. Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
15: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB. Sampai jumpa.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus,
1: ya nggak dipungut biaya ke sih Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pandai. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katuk.
1: Mau apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: oleh Madrega Rotorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.
1: Sahabat Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

0: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan, saat senja diambang kepudaran, dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
1: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
0: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap

0: Etole, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Baik, selamat sore sahabat budaya, selamat berjumpa kembali sahabat budaya kita di sore hari ini. Setelah tadi saya sudah temani Anda di nyir melambai siang ya. Seperti biasa sahabat budaya di sore hari ini di jam 16 sampai jam 17.30 nanti. Ya, saya bakal mengajak Anda untuk bersama-sama ya melewatkan sore hari Anda dengan lagu-lagu enak ya. Yang nantinya Anda bisa request di WhatsApp 0853-424-00928 ya. Ya, jadi selamat sore untuk semuanya. Sore begini paling enak sahabat budaya. Ya, kalau kita mendengarkan lagu-lagu penambah semangat di sore hari ini ya sahabat budaya. Sambil santai lepas capek aktivitas sore hari ini ya sahabat budaya. Nah, bagaimana kalau topik sore ini yaitu kebiasaan orang Manado pas di sore hari. Ada yang langsung nongkrong, ada yang cari gorengan, ada yang ngopi, atau malah ada yang rebahan sambil scrolling-scrolling HP. Yuk, langsung aja sahabat budaya gabung di acara ini di Ragam Irama Nusantara ya. Di request di nomor WhatsApp 0853-424-00928 saya tunggu inboxnya sahabat budaya. Dan sudah pukul 16 lebih 18 menit ya sahabat budaya. Oke.

Oke, saya tunggu ya. Ada siapa ya? Ini. Ada Alfa ya, Alfa ini kayaknya nih. Alfa di Tingkulu. Selamat sore Kak Stanley, ini saya Alfa di Teling Tingkulu. Kalau sore hari begini, kebiasaan kita pasti langsung cari kopi sambil duduk santai depan rumah dengan teman-teman. Request lagu penambah semangat di sore hari ini, ya. Oke, saya pilihkan aja. Oke. Lanjut. Ya, terima kasih Kak Stanley. Selamat sore. Ya, selamat sore. Oke. Kemudian ada siapa lagi? Ada Rina di Bitung. Halo, selamat sore Kak Stanley. Selamat sore juga. Kebiasaan orang rumah kalau sore pasti mulai cari gorengan sama teh manis. Belum lengkap kalau belum ada pisang goreng hangat. Iya, betul. Request lagu Komang dari Raim Laude, Joka, ya, kirim buat mama di rumah dan juga buat semua teman-teman yang sementara OTW pulang kerja. Oke, buat Kak Stanley selamat sore, terima kasih. Terima kasih untuk Rina di Bitung, ya. Lanjut, ada siapa lagi? Ini ada Fadel di Tomohon. Selamat sore Kak Stanley, ini saya Fadel di Tomohon. Kalau sore hari paling enak tiduran sambil scrolling HP dan dengar musik santai. Mau request lagu Kasten Monokrom dari Tulus, Jo. Kak, mau kirim buat cewek yang kita lagi, apa ini? Buat kita PCW yang lagi berjaga toko dan semua pendengar setia Pro 4. Buat Kasteni, terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih untuk Fadel ya di Tomohon. Baik, kita cari dulu lagu yang dipesan Aldi. Yang dipesan

Iya kan? Aldi ya, Aldi. Aldi yang request separuh aku. Oke. Terus lagu selanjutnya ya. Oke, baik sahabat budaya. Yang mau gabung masih saya tunggu di nomor WhatsApp 0853-424-00928 ya. Sambil kita dengerin lagu ini, tetap di Pro 4.

0: Ah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya?
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Mana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia murah senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngeming-ngeming kita pedaya tarik ini, sopan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Da.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya, atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Etole, Mahere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Dan pendengar, masih bersama saya Stanley ya di acara Eko Sore Ragam Irama Nusantara. Sementara 39 menit lepas dari jam 16, sabdaya selalu sore aja buat sabdaya mungkin saat ini sedang santai di rumah ya. Sore-sore begini sambil minum kopi atau minum teh ya, ditemani dengan sepiring cemilan, bisa ubi goreng, batata goreng, pisang goreng, lumayan yang berbau gorengan deh saudara ya. Oke, lanjut lagi, ada siapa nih? Ada Nita Diwinangun. Ya, selamat sore Kak Sten, ini aku Nita Diwinangun nih, kayaknya pendatang baru nih. Nita bilang kalau sore begini Nita tuh paling suka duduk nyantai sambil makan cemilan. Nah tuh kan barusan gue bilang. Nah, request lagu Sial dari Mahalini Jo Kak Sten. Kirim salam nih buat sahabat-sahabat Nita yang lagi nongkrong sore ini. Selamat sore sama sambil dengar perempuan. Buat Kak Sten lima tugas, selamat sore. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nita di Winangun ya. Kemudian ada siapa nih dengan Rio di Bitung. Selamat sore Kak Sten, dengan Rio ini kalau sore-sore begini kita pasti langsung mandi Kak Sten, karena pas nih cuaca lagi dingin. Habis itu tidur ya sambil mendengar lagu. Oke Kak Sten, request lagu Tulus Hati-hati di Jalan Jo. Kirim buat keluarga di rumah aja. Buat Kak Sten lima tugas, selamat sore. Terima kasih, selamat sore ya untuk Rio di Bitung. Kemudian dari Cici di Tomohon, selamat sore Kak Sten, ini dari Cici di Tomohon. Kalau sore begini paling enak nongkrong sambil lihat pemandangan sore-sore di depan rumah dan dengar cerita-cerita dari teman-teman ya yang ada di rumah ya. Request lagu Melukis Senja dari Budi Doremi juga, kirim buat teman-teman tongkrongan tersayang. Salam kompak aja buat kasih matugas, selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih Cici di Tomohon. Lanjut lagi dari Andrea di Bolmong. Selamat sore Kak Sten, ini Andrea di Bolmong. Kebiasaan kita kalau sore pasti cari makanan yang pedas supaya bisa semangat lagi. Request lagu Rumah ke Rumah dari Hindia juga, kirim buat teman-teman kerja semua. Selamat sore, selamat aktivitas. Buat Kak Sten nih, terima kasih dan God bless you. Oke, God bless you untuk Andrea di Bolmong. Lanjut dari Vina di Gorontalo. Selamat sore Kak Sten, Vina Gorontalo. Kalau Vina ini paling enak dengar lagu sambil perjalanan pulang kerja. Request lagu Tak Ingin Usai dari Kesha Lefron Kak Joka, kirim buat pacar tersayang. Buat Kak Sten ini selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita akan putarkan saja lagu yang di request oleh mereka. Oke, saya cari ini lagunya Mahal ini. Sial, sial, alright, sialnya ada, ya, tenang aja, pasti ada ya. Oke, baik, dan sahabat budaya yang ingin gabung nanti setelah lagu-lagu ini ya. Oke, tetap badeng kerja terus di sini, di RRI Pro 4, jangan kemana-mana.

0: Eh, kalian lihat Rani? Kok dia selalu sendirian ya?
1: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
0: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
1: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
0: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
1: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
0: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
2: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.
3: Etole, masih regarut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Mahreka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Rah, Nana pernah dengar istilah pengerasutaman gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengerasutaman gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengembalian keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya terampai pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengerasutaman gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Pelingkungan.
3: Etole, Matre Garut Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Baik mendengar. Sementara sekarang cuaca di luar sudah mulai hujan ya, sahabat daya. Jadi saya cuman mengingatkan aja agar supaya Anda lebih berhati-hati ya. Di saat Anda lagi dalam perjalanan, kurangi kecepatan dan sahabat daya, hindarilah jalan yang berlubang ya sahabat daya, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Ya nanti kalau ada lubangnya itu terus hujan, pasti lubangnya tidak kelihatan ya. Nah, jadi jangan masuk di lubang itu. Nanti orang Manado bilang mau malintuang ya sahabat daya. Jadi ya hati-hati, hindarilah jalan-jalan berlubang dan jalan-jalan yang ada kerikil-kerikil lepas begitu ya. Jadi usahakan pandangannya tetap mengarah ke aspal, bukan kemana-mana. Dan saudaya, hindari jalanan yang banyak ini ya, pohon-pohonnya. Jadi kita jangan berteduh di bawah pohon yang kita tidak tahu pohon itu ya sahabat budaya, apakah pohon itu ada cabang-cabangnya, ranting-rantingnya yang sudah tua ya, yang saat-saat berangin kencang itu cabangnya, rantingnya bisa patah dan pas kita lewat, untung tidak mengena di tubuh kita ya. Jadi itu semua saudaya, kembali lagi ke kita saudaya, kalau kita melihat posisi pohon itu sudah mulai kacau ya saudaya, karena banyak angin kan. Nah kita jangan mendekat di pohon itu saudaya, ya hindarilah sebisa mungkin saudaya, karena itu banyak terjadi kejadian orang yang tertimpa cabang pohon ya. Nah saudaya, kemudian apalagi itu pokoknya hati-hati di jalan ya, pakai helm jangan lupa untuk menghindarkan menjaga bagian kepala kita dari benturan ya. Terus pakai jaket hujan sudah ya. Ya itu ya buat kendaraan roda 2. Roda 4 jangan lupa pakai sabuk pengaman ya. Nah, terus jaga jarak, jangan terlalu dekat dengan kendaraan yang ada di depan. Ya, gitu aja sahabat budaya, kita lanjutkan ya. Untuk yang mau gabung silakan. Oh masih ada lagi yang belum saya putar, nanti saya putar nih. Si siapa Vina di Gorontalo, di Limboto ya. Ya, Kesia Lefronka katanya request. Terus Fadel di Manado, mana Wenang. Kak, selamat sore Fadel ini di Manado. Kasten kalau Fadel dang sore-sore begini, tergantung sih. Kasten kalau panas kita minum es, kalau dingin kita minum yang hangat. Ya, jadi kebalik. Kalau hujan cari yang hangat, kalau hangat cari yang dingin. Jadi sesuaikan dengan cuaca, pas dengan cuaca. Nah, jadi kalau hujan begini pasti Fadel cari minuman yang hangat-hangat. Oke, request lagu pesan terakhir dari Liodra Joka. Kirim salam buat semua pendengar radio sore hari ini. Kemudian ada siapa lagi, Melisa di Girian Bitung. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore Melisa di Bitung ini Kak Stan. Kalau sore hari begini kita paling suka jalan-jalan kecil. Bagaimana jalan-jalan kecil? Cengek-cengek. Sambil dengar musik di headset. Request lagu Kak Stan, Cinta Luar Biasa dari Unmesh Joe. Kirim buat keluarga tercinta di rumah. Buat Kak Stan, terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore. Tunggu. Ya.
Kita lihat dulu lagi saudara-saudara, siapa lagi yang masuk. Ada ini. Selamat sore, sore duduk. Oh, sore-sore begini kalau kita request, kalau sore-sore begini kita minum kopi. Request lagu dang Ambon Sepi Hati dari Ko Asoy di Maumbi. Oke, Ko Asoy. Lagunya Kang di Ko Asoy ada Dusu no. Tadinya ada peputar, sekarang Ko Asoy minta di pilihan pendengar. Oke, Sepi di Hati. Sabar. Sepi di Hati. Oke. Iya. Mana yang cuma second ini. Lona Mamo. Sepi di Hati. Oke, boleh. Ko Asoy, ditunggu lagunya nih. Oke. Lanjut orang gas. Ada siapa lagi? Selamat sore. Dari Bung Sami di Sendok. Minta lagu dangdut dang remix. Pilih Akang Jo. Kirim buat Yulita, Rompas, Nona, Heni. Ning semua orang-orang Rerer dan juga Bung Sami Sendok. Dari Bung Sami Sendok di Rerer Tonda Nopante. Oke, Bung Sami, nanti kita cari Akang lagu yang badut-dut-dut. Bagaimana kita mau kasih yang dut remix? Dut remix. Mana nih, dangdut remix ini? Dangdut. Dangdut. Dangdut yang enak judulnya, yang remix kan? Aish. Oh. Ini kan dari

Lanjut. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore dengan Aldo di mana ini? Tondano, Kapataran. Selamat sore Kak Stanley dengan Aldo di Tondano, Kapataran. Sore juga Aldo. Kalau sore begini paling suka kita nongkrong di warung kopi. Sambil bawa cerita dengan tamang-tamang. Request lagu Kak Stan boleh? Boleh. Akad nikah, akad dari payung. Judulnya akad dari payung teduh, Jo. Kak, kirim buat kita pe tamang-tamang di geng motor. Nongkrong-nongkrong sekarang. Selamat sore juga semua. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Aldo di Tondano. Selamat sore Kak, ini dengan Clara di Pineleng. Kak Stan, kalau sore-sore begini paling enak dan duduk-duduk santai dan di muka rumah. Sambil lihat orang hitung-hitung tuh orang dah lewat. Di muka jalan kok di rumah paling ini. Jadi hitung-hitung tuh orang-orang dah lewat, yang oto-oto dah lewat. Request lagu Zona Nyaman dari 420. Kirim salam buat teman-teman kampus Jo semua. Buat Kak Steny selamat tugas, selamat sore. Oke, terima kasih buat Clara di Pineleng. Oke, jadi seberapa tuh lagu? Seberapa ini yang kita mau putar ini? Oke, langsung juga kita putar nih, itu lagu-lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana, tetap mendengar juga terus di program 4 RRI Manado.

0: ya, pendengar demikian ya, untuk acara pemilihan pendengar Ragam Irama Nusantara ya, sudah pukul 17.42. Selanjutnya pendengar, kita akan gabung dengan 21 menyiarkan azan maghrib untuk Nam Nado dan sekitarnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, dan pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, dengan keagungan Tuhan dari M. Arifin ya, dan Yana Julio, Hedi Yunus, dan Agus Aitwar ya, mengantar kita nanti di menit ke-46 untuk kami kumandangkan azan maghrib.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Nyiur Melambai Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Etole Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayu Uli.
1: Etole, Magrega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah Menondong Lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak captikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman captikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama captikus.
1: Kalau supaya captikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya captikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani captikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah captikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: captikus. Hasil captikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari captikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung captikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung captikus karena surat izin. DPKK tuh petani captikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani captikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani captikus dulu. Yang petani captikus walaupun kuliah jaba olahnya captikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol captikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh captikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa captikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa menyuntik tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan susahkan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Captikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut.

0: Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
2: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Ya, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
2: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

0: Evan, ngana so dengar? Subanya tuan anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
0: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
0: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik, dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya, itu dari bahasa ya, bahasa daerah, Magaruyen, kata dasarnya arui, yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangu adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau berapa? 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah, ini Pak DPB dan ini Salak Pangu ini kan terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DPB keunggulan enggak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di...
1: Beda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Oh, ya parang.
1: Okay. Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau juga pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Kembali selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang terus menyatu bersama kami program 4 RRI Manado Nyiru Melambai Malam hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Joy sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Demikian dari Astrid dengan Semusim yang sudah mengantar kita di posisi waktu sekarang ini pukul 20 lebih 10 menit dan saatnya untuk Anda di manapun berada, kami hadirkan drama Tiga Serumpun dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Dan tentunya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di manapun berada yang saat ini menyatu hati bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha di hari ini. Tentunya dengan harapan semoga kebahagiaan dan sukacita berbagi tentunya terus mewarnai kehidupan Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini terus menyatu bersama kami 88,6 FM dan 11.88 AM. Sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda drama Tiga Serumpun. Sekali lagi dengan judul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Selamat mengikuti.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke Tanah Suci ya?

0: Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke Tanah Suci tu.
1: InsyaAllah ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkan lah.
0: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk buat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhir sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Ibu, kalau ibu pusing sekali nak.
1: Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu.

0: Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar. Saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, dulu duduk di sini dulu.
1: Terima kasih ya, Nak ya. Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
0: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia. Okay. Saya menemani ibu untuk berhaji, menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
0: Oh, samalah nasib kita ni eh. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, itulah ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
1: Oh begitu.
0: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi, terima kasih ya bang atas bantuannya.
0: Tak apa, sama-sama dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yasah Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni Kam, gurau pula. Jangan katakan anak Kam, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar kejun ni. Tak apalah Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
3: Syukurlah. Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
0: Benar tu. InsyaAllah. Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni, Yun,
1: iya Bu, kenapa Bu?
0: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang dia. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, ah, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. You ni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kak Mah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kak Mah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri Abang?
2: Hah? Gimana Bang? Maaf, Yuni gak paham.
1: Betul Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri Abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri Abang?
1: Ya Yuni, InsyaAllah Abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada Abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni?
2: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi, Yuni bersedia nak jadi isteri Abang?
2: Iya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri Abang.
1: Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, Ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu ni?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam eh?
0: Ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah, Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Eh, salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ah, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan hari raya Idul Adha ini, Nak.
4: Rasanya ibu udah enggak kuat lagi Nak untuk pulang ke tanah air.
3: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
1: Iya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
1: Iya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
1: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
3: Ibu jangan tinggalin Yuni, Bu. Bangun, Bu, bangun. Ibu.
1: Sabar, Yuni.
3: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah haji ini.
3: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Bu. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: Bu. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istighfar. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
3: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: Ya Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustaz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, selamat malam kembali untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Anda yang sedang bersuka cita karena sedang merayakan Hari Raya Idul Adha di hari ini, ya tentunya dalam kebahagiaan bersama dengan keluarga tercinta. Idul Adha adalah salah satu hari raya terbesar dalam Islam yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Hari raya ini mengingatkan umat manusia tentang ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang rela mempersembahkan putranya demi menaati perintah Allah. Karena itu Idul Adha sering disebut sebagai hari raya kurban. Perayaan Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah, di mana pada waktu yang sama jutaan umat Islam juga sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Momen ini menjadi simbol persatuan umat Islam dari berbagai bangsa, bahasa dan budaya yang berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan yang sama. Sahabat budaya, salah satu tradisi utama Idul Adha adalah penyembelihan hewan kurban seperti sapi, kambing atau domba. Daging kurban kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga dan terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Tradisi ini mengajarkan nilai kepedulian sosial, berbagi rejeki dan mempererat hubungan antar sesama. Bagi banyak keluarga, Idul Adha menjadi waktu yang penuh syukur dan kebahagiaan. Biasanya banyak makanan khas yang disiapkan, kemudian keluarga berkumpul dan kebersamaan semakin erat. Di balik kemeriahan itu, Idul Adha tetap mengingatkan manusia untuk hidup dengan iman, kasih, dan kepedulian terhadap sesama. Oke, sekali lagi selamat merayakan Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Dan kira-kira sahabat budaya, hari ini Anda mendapatkan daging kurban jenis apa begitu ya? Apakah sapi, apakah domba, apakah kambing? Nanti boleh berbagi ya di acara Malam Aku Dapa akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa. Artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

0: New Melambai Malam.
1: New Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya, baik, kembali selamat malam untuk Anda sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk terus menyatu bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawanua. Tadi selama beberapa saat lamanya, siaran kami sempat menghilang dari ruang dengar Anda. Diakibatkan padamnya aliran listrik di studio kami. Namun saat ini kami kembali hadir untuk Anda ya. Kembali kita lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di acara Malam Baku Dapa. Sahabat budaya, nanti untuk Anda yang ingin bergabung boleh mengirimkan SMS ataupun WhatsApp Anda untuk request lagu, kirim salam, ataupun boleh juga menyampaikan ya ataupun berbagi tentang perayaan Idul Adha di hari ini, kegiatan apa saja yang sahabat budaya lakukan? Apakah bersilaturahmi dengan keluarga yang lain, atau mungkin ada perjalanan tamasya yang Anda lakukan, atau mungkin sekedar di rumah saja ya mengadakan open house atau apapun itu? Silakan berbagi bersama kami 0853 424 1028.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

New Lambai Malam, Lambai Malam, perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Baik, kembali selamat malam untuk Anda, sahabat budaya di manapun berada. Masih di acara Malam Baku Dapa, ya, dan masih menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung di acara ini. Ya, silakan ditunggu di 0853-424-0928. Silakan request lagu, atau mungkin Anda yang ingin kirim salam, atau mungkin ingin berbagi pengalaman apa yang Anda lakukan, Anda jalani di hari ini, di saat Hari Raya Idul Adha, salah satu hari besar, ya, hari raya untuk umat muslim, untuk umat Islam. Ya, mungkin sahabat budaya, untuk Anda yang merayakannya atau mungkin tidak merayakan tapi saling bersilaturahmi, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda bagikan di sini, boleh saya tunggu. Silakan kirimkan SMS dan WhatsApp Anda sekali lagi di 0853 424 0928. Acara Malam Baku Dapa tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya saya masih menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung di acara ini.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Porang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Perempat Suara Budaya Kawenua. Masih di acara Malam Baku Dapa dan masih menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung untuk request lagu, kirim salam, ataupun ingin mengomentari topik kita malam hari ini terkait dengan momen perayaan Idul Adha bagi kaum muslimin dan muslimah di seluruh penjuru dunia. Ya, apakah sahabat budaya merayakannya bersama keluarga atau mungkin ada yang ingin Anda bagikan terkait dengan perayaan Idul Adha di hari ini? Mungkin sahabat budaya bersilaturahmi atau mungkin menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, ya. Karena ini juga dirangkai dengan cuti bersama, kemudian long weekend. Barangkali ada keluarga kerabat dari jauh yang dimungkinkan untuk pulang kampung. Jadi ramai ya Anda merayakan Idul Adha kali ini. Ataupun mungkin ada momen-momen indah lainnya yang ingin Anda bagikan, boleh. Silakan ditunggu di 0853424928. Kirimkan SMS dan WhatsApp Anda. Tentunya sambil request lagu juga sahabat budaya ya. Lagu-lagu kenangan atau mungkin lagu daerah, Anda bisa untuk pilih sendiri lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini. Oke, dan kalau bicara tentang Idul Adha, ini bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang kebersamaan, kepedulian, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di berbagai daerah dan negara, perayaan ini memiliki keunikan tersendiri yang membuat suasana menjadi lebih meriah dan penuh makna. Tradisi-tradisi tersebut biasanya menjadi momen berkumpulnya keluarga, tetangga, dan masyarakat. Di Indonesia, sahabat budaya, banyak daerah memiliki cara khas merayakan Idul Adha. Di beberapa tempat, warga melakukan takbiran keliling sambil membawa obor atau miniatur masjid. Ada juga tradisi memasak bersama setelah pembagian daging kurban, memasak sate, gulai, dan tongseng menjadi hidangan yang hampir selalu hadir di meja makan keluarga pada saat hari raya Idul Adha tiba. Di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, semangat gotong royong sangat terasa saat Idul Adha. Warga bersama-sama membantu proses penyembelihan, pemotongan, hingga pembagian daging. Sementara di beberapa daerah di Jawa, masyarakat mengadakan kenduri atau makan bersama sebagai bentuk syukur dan mempererat hubungan sosial. Di Indonesia, tradisi Idul Adha juga sangat menarik, ya. Di luar Indonesia maksudnya. Di negara Turki misalnya, sebagian masyarakat membagikan daging kurban langsung kepada keluarga kurang mampu hingga ke pelosok desa. Kemudian di Pakistan, pasar hewan kurban menjadi sangat ramai beberapa hari sebelum hari raya. Bahkan dihias dengan warna-warni dan aksesori unik. Sedangkan di Mesir, keluarga biasanya memasak hidangan khas bersama dan mengunjungi sanak saudara. Selain tradisi budaya, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan dan kepedulian. Daging kurban dibagikan kepada mereka yang membutuhkan agar semua orang dapat merasakan sukacita hari raya. Karena itu, suasana Idul Adha sering terasa hangat dan penuh rasa syukur, terutama ketika masyarakat saling membantu tanpa memandang status sosial. Tradisi unik Idul Adha menunjukkan bahwa sebuah perayaan keagamaan dapat menjadi jembatan persaudaraan. Walaupun cara merayakannya berbeda-beda di setiap tempat, inti pesannya tetap sama, yaitu berbagi, bersyukur, dan memperkuat kasih terhadap sesama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

malam. Melambai malam. Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Okay, kita lanjut lagi, sahabat budaya. Masih terkait dengan perayaan Idul Adha di hari ini. Ya, Idul Adha mengajarkan tentang ketaatan kepada Tuhan. Ini tentang kisah Nabi Ibrahim yang rela menaati perintah Allah, menjadi teladan tentang iman dan kepercayaan yang penuh. Dari peristiwa tersebut, kita belajar bahwa ketaatan kadang membutuhkan pengorbanan, tetapi Tuhan selalu memiliki rencana yang baik bagi umat-Nya. Hari raya ini juga membawa pesan tentang keikhlasan. Hewan kurban bukan sekedar ritual, melainkan lambang hati yang rela memberi dan berbagi. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, tetapi ketulusan dan kasih yang ada di dalam hati seseorang ketika memberi kepada sesama. Selain itu, Idul Adha mengingatkan pentingnya kepedulian sosial. Daging kurban dibagikan kepada mereka yang membutuhkan agar semua orang dapat merasakan sukacita hari raya. Tradisi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang berbagi dengan orang lain. Idul Adha juga mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Banyak orang berkumpul, memasak bersama, dan saling mengunjungi. Dalam suasana seperti ini, perbedaan dapat disingkirkan dan rasa persaudaraan menjadi semakin kuat. Pesan penting lainnya adalah tentang pengendalian diri dan kerendahan hati. Pengorbanan mengajarkan manusia untuk tidak dikuasai oleh ego, keserakahan, atau keinginan pribadi. Sebaliknya, manusia diajak untuk hidup dengan kasih, rasa syukur, dan hati yang mau menolong. Pada akhirnya, Idul Adha bukan hanya perayaan tahunan, tetapi juga pengingat untuk hidup dengan iman, ketulusan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang membuat Idul Adha tetap bermakna bagi banyak orang di seluruh dunia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Melambai Malam, perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik dan sahabat budaya, kembali terima kasih Anda yang sampai saat ini terus menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Berakhir sampai di sini untuk acara Malam Baku Dapa edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan cukup bisa menemani suasana malam untuk Anda di manapun berada. Dan kita akan akhiri acara ini dengan beberapa lagu berikut. Acara yang sama kembali, sahabat budaya bisa ikuti besok malam mulai pukul 21 atau jam 9 malam. Oke, selamat menikmati istirahat malam Anda.

sahabat budaya yang masih ingin menikmati kebersamaan bersama Pro4 malam hari ini, kami akan tetap setia temani Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku

Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu, di atas

selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang ada ikuti melalui AM 188 kHz dan FM 88,6 MHz. Kembali membawakan program siarannya hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Ucapkanlah terima kasih kami sekali di udara, tetapi udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Iya, baik pendengar, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Senang sekali berjumpa lagi kita di Nyiur Mulai Pagi bersama saya Stanley. Hadir untuk menemani Anda di pagi hari ini sampai pukul jam sampai di jam 11 siang nanti ya untuk Nyiur Mulai Pagi. Dan pendengar, pagi ini seperti biasa akan kami awali dengan susunan acara yang kami akan hadirkan untuk panjang pagi ini sampai jam 11 ya. Dimulai dengan Lady G ya. Untuk Anda Saudara Umat Kristiani, kembali kami hadirkan kidung-kidung rohani untuk Anda sampai di jam 6. Selanjutnya ada Sulut Pagi sampai jam 7, dilanjutkan dengan Apa Kata Mereka. Dan Suara Kawan Nua di jam 8 sampai jam 9. Kemudian nanti ditutup di Nusantara Pagi sampai jam 10 ya. Baik saudaya, sebuah kidung pujian akan membuat jumpa kita. Saya siapkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat.

Baik mendengar, demikian kidung-kidung rohani yang sudah kami hadirkan pagi hari ini ya. Ya, lagu-lagu rohani di era tahun 80-an ya, sebenarnya memang banyak sekali yang memang sangat-sangat indah lirik-liriknya ya. Seperti lagu dari Nosita ya, albumnya ini di 10 Perintah Allah ya sahabat daya. Mungkin saat ini Anda sudah jarang mendengarkan lagu-lagu rohani yang di era 80-an ya. Makanya saya coba menghadirkan kembali sahabat daya biar Anda bisa teringat tahun 86 ya, 85-86 ya lagu-lagu dari Nosita. Ya, sahabat budaya, banyak kidung-kidung rohani yang populer tahun 80-an sampai 90-an ya sahabat budaya. Saya coba hadirkan tadi juga ada album Api Kemuliaan, di mana Api Kemuliaan itu merupakan soundtrack KKR Kebaktian Kebangunan Rohani ya, berjudul sama dengan lagu tadi Api Kemuliaannya di album itu sahabat budaya. Ada kidung-kidung rohani yang begitu banyak ya saudaya, dengan ajakan-ajakan supaya kita lebih serius ya dalam pelayanan kita kepada Tuhan ya. Jangan kita sampai karena sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita melupakan tanggung jawab kita ya untuk melayani Tuhan. Baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama RRI Pro 4 Manado di Religi Pagi bersama Pro 4 Manado.

Dan mendengar satu kidung terakhir, pujian terakhir akan mengakhir kebersamaan kita. Penampilan dari Bimba Naung Bersaudara, ya, penyanyi dari Manado ini, ya. Mereka bersaudara ini, Bimba Naung Bersaudara, ada David, ya. Ada berapa ya di situ, kakak adik semua. Semua ini lagu-lagu ini saudara pernah hits tahun 88, ya. 87, ya. Pokoknya sekarang ini mereka itu sudah dewasa, ini masih remaja dan masih anak-anak. Ya, saudara mungkin masih ingat dengan kidung-kidung rohani ini, saudara, ya. Saya memang masih ingat lagu-lagu dari Bimba Naung Bersaudara ini. Dan ini jadi lagu terakhir merampungkan kebersamaan kita, saudara, pagi ini di lagu-lagu rohani di pagi ini. Untuk Anda, saudara, mudah-mudahan dengan kehadiran kidung-kidung pujian ini bisa memberikan suasana sukacita untuk kita di pagi hari ini, sambil berharap Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih, saudara, yang sudah mendengarkan Perempat di pagi hari ini. Jangan kemana-mana.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 FM, 11,88 AM.

0: Ya, baik, selamat pagi sahabat budaya. Selamat beraktivitas ya untuk Anda pagi hari ini. Ada saya Stanley yang akan menemani Anda saudara di sulut pagi, pagi hari ini. Ya, seperti biasa informasi kabar-kabar terkini dari Sulawesi Utara, dari Kota Manado dan dari daerah yang di Sulawesi Utara akan saya hadirkan sampai untuk Anda pagi hari ini di sulut pagi. Ya, sampai semangat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan baik di rumah, di tempat Anda beraktivitas ya, karena ini memang masih cuti bersama ya. Jadi untuk ASN aparatur sipil negara masih liburan di rumah ya. Meskipun demikian, tetap melakukan aktivitas di rumah ya, banyak mungkin pakaian kotor ya, ibu-ibu harus dicuci ya, begitulah ya, namanya setiap hari itu kita memproduksi pakaian kotor memproduksi sampah ya, kalau kita biarkan berjubel itu pasti akan membuat kita menjadi kerepotan ya saudara. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau boleh dicuci, cuci saja. Nanti akan membludak seperti kapal kambuna. Oh, sebenarnya dulu kan istilahnya bilang, aduh, kamu buat cuci baju, aduh, satu kambuna kita pakai baju. Nah, itu dia sahabat budaya. Oke, saudara, informasi pagi ini diawali dengan informasi perkiraan cuaca ya dari BMKG. Ya, hari ini. Hari Kamis 28 Mei 2026. Perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis, untuk hari Kamis 28 Mei 2026 ya saudara, di Sulut diperkirakan ada 3 daerah ya yang berawan hingga hujan dengan intensitas ringan, berpotensi guyur 12 daerah lainnya. Dan berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sahabat budaya, data analisis cuaca di Sulut, sahabat budaya, beberapa hari ke depan, ya, dan sahabat budaya, berikut ini adalah data hasil pemodelan BMKG berdasarkan data halaman bmkg.go.id yang diakses oleh Tribun Manado ya .co.id pada Rabu 27 Mei malam pukul 18.35 WITA. Untuk hari ini ada kota Manado berawan, kota Tomohon hujan ringan, kota Bitung hujan ringan, Kota Mobagu hujan ringan, Kabupaten Minahasa hujan ringan, Kabupaten Minahasa Utara berawan, Kabupaten Minahasa Selatan hujan ringan, Kabupaten Minahasa Tenggara hujan ringan. Kemudian Kabupaten Bulawamongondo berawan, Kabupaten Bulawamongondo Timur hujan ringan, dan Kabupaten Bulawamongondo Selatan hujan ringan. Kabupaten Bulawamongondo Utara hujan petir, Kabupaten Kepulauan Sangihe hujan ringan, Kabupaten Kepulauan Talaut hujan ringan, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro hujan ringan. Ya, saudara, data perkiraan cuaca ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan update analisis terbaru dari BMKG. Iya. Baik, saudara, kita akan ke informasi berikut ini, saudara. Iya, ini informasi dengan nuansa perayaan Idul Adha ya di beberapa daerah di Kota Manado. Samudaya Idul Adha 1447 Hijriah, Bank BRI Region 16 Manado telah membagikan sebanyak 66 ekor sapi dan kambing untuk warga sekitar. Samudaya Bank Raya Indonesia BRI Region 16 Manado kabarnya memberikan puluhan ekor hewan kurban. Ya, menyalurkan 66 hewan kurban dengan rincian sahabat budaya 61 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Samuat Budaya Regional CEO Region 16 Manado Elizabeth Prima dari menyerahkan simbolis daging kurban kepada perwakilan penerima di kantor audit internal Bank Rakyat Indonesia Wilayah Manado Jalan 17 Agustus pada hari Rabu pagi ya kemarin. Dan menurutnya pengumpulan zakat untuk hewan kurban dikelola oleh Yayasan Baitul Maal YBM BRI Lian dan Badan Pembina Kerohanian Islam Bapekis ya BRI. Di momen Idul Adha 1447 Hijriah ini, BRI mengusung tema Brilian Kurban. Untuk semua implementasinya, daging kurban disalurkan ke mustahik, panti-panti asuhan dan juga warga sekitar kantor audit BRI. Samudaya BRI rutin memberikan bantuan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian BRI kepada masyarakat yang membutuhkannya. Demikian dikatakan Elizabeth, dan menurutnya berkorban merupakan wujud syukur di momen Idul Adha dengan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkannya. Semoga yang kita lakukan ini membawa keberkahan bagi mereka yang membutuhkannya. Selain di kantor audit internal, kantor-kantor cabang BRI di wilayah kerja Region 16 juga melakukan penyembelihan hewan kurban. Saudara, penyaluran hewan kurban yang dilakukan di berbagai wilayah kerja BRI Region 16 yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah hingga Maluku Utara. Nah, itu dia informasi mengenai Idul Adha 1447 Hijriah, BRI Region 16 Manado yang membagikan 66 ekor sapi dan kambing untuk warga sekitar. Ya, ini di bagian 17 Agustus dekat saya. Ya, jadi masyarakat yang ada di sekitar 17 Agustus pasti ini mendapat daging sapi ya. Oke, baik, dan sahabat budaya jangan kemana-mana, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Sulut Pagi.
1: Halo, ayah bunda dan adik-adik semua. Ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar.

88,6 FM. 11,88 AM.

Baik pendengar, kita ke informasi bencana ya, terjadi longsor di daerah Kembes ya. BPBD Minahasa langsung menurunkan tim melakukan pembersihan. Ya, seperti informasi dari ya, informasi masih dari Tribun ya, saya ambil sumbernya. Ini kabar dari daerah Minahasa ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Minahasa bergerak cepat menangani bencana longsor yang terjadi di Desa Kembes ya, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada hari Rabu 27 Mei 2026 malam. Sabtu tim langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan material longsor ya, dan yang sempat menutupi akses jalan warga. Sahabat budaya, peristiwa longsoran tersebut dipicu oleh intensitas hujan yang cukup tinggi sejak pagi hingga siang hari. Sahabat budaya, material tanah dan juga bebatuan dari tebing di sekitar pemukiman warga longsor dan menutup sebagian badan jalan. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Minahasa melalui pelaksana tugas Kepala Badan BPBD Sandro Amogot SEMSI mengatakan, pihaknya segera merespon laporan masyarakat dengan mengerahkan personel ke lokasi kejadian. Dikatakan Sandro, begitu menerima laporan dari warga, tim kami langsung menuju ke lokasi untuk melakukan asesmen sekaligus pembersihan material longsor agar akses jalan dapat kembali digunakan. Sandro juga mengatakan proses pembersihan ini dilakukan secara gotong royong bersama aparat pemerintah desa dan warga setempat. Ya, menurutnya kita saling gotong royong untuk membersihkan sisa-sisa longsor ini. Dan menurutnya meski tidak menimbulkan korban jiwa, warga di sekitar lokasi dimintai tetap waspada terhadap potensi longsor susulan mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan. Ya, sahabat daya, dihimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda pergerakan maupun retakan di sekitar pemukiman.

0: Yes, sahabat budaya jangan kemana-mana, masih bersama Sulut Pagi Pro 4. Tetap stay tune, jangan kemana-mana. Sahabat budaya, saya akan kembali dengan informasi lainnya.
1: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Baik mendengar, masih bersama Perempat RM Nado di Sulut Pagi. Dan kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Ya, masih dengan informasi bencana. Ya, kali ini bencana, kalau tadi longsor, sekarang ke informasi banjir ya. Ya, sampai seperti informasi dari BRI, dari Tribun Manado ya. .co.id, ini ada rumah yang terendam di mana warga Manado meminta untuk segerakan normalisasi Das, Sario dan Tikala. Sahabat budaya dari Tribun Manado.co.id dikabarkan sejumlah wilayah di Kota Manado Sulawesi Utara terendam air banjir gara-gara hujan deras ya pada Rabu 27 Mei 2026 sore hingga malam. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunmanado.com, daerah yang terendam air adalah Kelurahan Pakoa, Banjer, Tingkulu, Kampung Argentina, dan lain-lainnya. Sejumlah jalan seperti di seputaran perempatan Banjer juga ditutup karena air meluap dari sungai. Sebabnya luapan air ini membuat wacana normalisasi Das di Manado kian menguat. Warga pun mempertanyakan realisasinya. Sampai saat ini belum jelas kapan prosesnya. Demikian dikatakan seorang warga Pakoa yang bermukim di Das Sario. Ia pun meminta proses itu disegerakan agar warga tidak lagi dagdikduk pada saat hujan turun. Dan sebagai informasi yang dihimpun Tribun Manado, banjir kali ini datang di saat hujan sesungguhnya tidak terlalu deras. Tapi hujan di wilayah Minahasa diduga menjadi pemicu meluapnya Das. Dari tiga Das yang akan dinormalisasi, baru Das Tondano yang jelas. Tapi Das Sario dan Tikala belum jelas. Saudara masyarakat Kelurahan Sario dan Tikala di Kota Manado, Provinsi Sulut yang masuk area proyek normalisasi daerah aliran sungai boleh bernafas lega, pasalnya dana ganti rugi lahan tersedia. Hal ini mengemuka dalam RDP Lintas Komisi 1 dan 3 DPRD Manado bersama sejumlah instansi serta warga Sario, Tikala, dan Banjer pada Senin 18 Mei 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Manado. Ya, sahabat budaya, rapat sendiri berlangsung alot. Pada awalnya berbagai aspirasi disampaikan oleh perwakilan warga yang intinya mempertanyakan ganti rugi lahan serta kejelasan proyek tersebut. Sahabat budaya, asisten 1 Pemkot Manado Ulysses Ullers menyebutkan proyek tersebut sangat penting untuk menghindarkan warga Manado dari bencana banjir. Menurut Ullers, ini adalah proyek yang sangat bagus. Dikatakannya proyek tersebut berlaku untuk Das Tondano, Sario, dan Tikala. Dan untuk Das Tondano itu sudah beres. Nah, untuk Sario dan Tikala belum ada pembayaran. Ullers menyebutkan pihaknya akan berupaya keras mendorong kejelasan proyek tersebut di wilayah Sario dan Tikala. Haris Analis selaku perwakilan dari Balai Sungai mengakui dana untuk ganti rugi di Tikala dan Sario sempat hilang pada 2025 dikarenakan adanya pengaruh efisiensi. Tapi di 2026 blokir sudah dibuka, itu artinya dana untuk Tikala dan Sario sudah dibuka lagi. Ungkapnya, pihak balai berlaku hati-hati dalam masalah pembayaran. Pihaknya membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk ini dihimbau kepada warga agar dapat melengkapi dokumen yang diperlukan, katanya. Anggota DPRD Manado Ferdinand Dumais menuturkan, RDP adalah momen berharga untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Semua pihak terkait dipertemukan dan solusi dihasilkan, dan ini momentum yang sangat baik ya. Dan sahabat budaya, menurutnya ini adalah persoalan dan itu mesti diselesaikan, dan ia pun prihatin karena selama ini tidak selesai-selesai dan menurutnya akhirnya dana yang disediakan kembali lagi, jadi begitu seterusnya, dan ini sangat membebani APBN, jadi ini harus diselesaikan dan warga mesti mendapatkan haknya.
Ketua DPR, Ketua Komisi 1 DPRD Manado Norce Van Bon mengatakan forum RDP mencapai hasil yang memuaskan. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal terus proses tersebut agar masyarakat boleh apa yang jadi haknya. Nah itu dia masalah rumah yang terendam ya, Sobat Daya, diakibatkan karena sungai meluap ya, dan warga Manado pun meminta untuk mensegerakan normalisasi dasar Rio dan Tikala. Jangan kemana-mana, Sobat Daya, tetap di sini bersama saya di Sulut Pagi.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole Matregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kapal.
1: Di tanah Blambomondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blambomondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Entoleh, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Halo sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama. 88,6 FM 11.88 AM

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: sadar nggak? Di sekitar kita masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka berjuang untuk bertahan hidup.
1: Iya, aku tahu itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Masalahnya kan besar banget.
0: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mendukung program pelatihan keterampilan, donasi pendidikan, atau bahkan membantu usaha kecil di lingkungan kita. Setiap langkah itu bisa membuat perbedaan.
1: Tapi beneran bisa membantu? Apa itu cukup, bro?
0: Ya tentu bisa lah. Banyak orang yang berhasil keluar dari kemiskinan karena ada yang membantu mereka untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Jadi kita semua punya peran dalam menciptakan perubahan.
1: Wah, kalau begitu aku mau mulai dari sekarang. Harus ada aksi nyata ya?
0: Betul, kita gak bisa cuma nunggu. Langkah kecil yang kita ambil bersama bisa mengubah hidup banyak orang.
2: Kemiskinan adalah tantangan yang bisa kita atasi bersama. Setiap bantuan yang kita berikan, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa bagi mereka yang membutuhkan. Saat kita memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, atau keterampilan baru, kita tidak hanya membantu satu orang, tapi juga membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
0: Mari bergerak bersama. Setiap langkah kecil dari kita adalah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Dengan bergotong royong, kita bisa mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk semua. Dukung inisiatif pengentasan kemiskinan. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan nyata.
3: Etole, Matrega Rotorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Halo, ayah bunda dan adik-adik semua, ada kabar gembira untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah kini menghadirkan program makan bergizi gratis agar anak-anak bisa mendapatkan makanan sehat setiap hari di sekolah. Makan siang bergizi itu penting loh. Dengan nutrisi yang cukup, tubuh jadi lebih sehat, konsentrasi meningkat, dan prestasi belajar pun makin cemerlang. Nah, sekarang bisa menikmati makanan bernutrisi secara gratis di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar dalam program ini. Menunya jangan khawatir, ada nasi dengan lauk sehat, sayuran segar, buah manis yang penuh vitamin, serta susu untuk energi sepanjang hari. Program ini berlaku di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Jadi, pastikan sekolah kalian ikut serta ya. Orang tua bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan setempat. Jadi, jangan sampai ketinggalan loh. Makan sehat, belajar kuat, masa depan cemerlang. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah demi generasi Indonesia yang lebih sehat dan pintar. Etole, Magreka Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

0: Duh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, rupak sudah paling sukses dengan ini. Kita kira sempat pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia?
0: Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar cok.
0: Hah? Bro, mana pe maksud ada dapat beli ini motor karena ada baju di online? Aduh, maaf jo kita ni mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pi saudara kat siang sampai sekarang kurang hidup deng mak utang. Mak ini tahu kalau itu semua support mainan sistem ujung-ujungnya mau yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuang.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya dengan informasi pagi ini. Dan sabarnya saya buka lain WhatsApp yang ingin memberikan komentar ya, masukan atau kritik atau saran atau juga laporan-laporan mengenai hal-hal yang terjadi di tempat Anda ya, tempat tinggal Anda, apakah itu masalah-masalah kantipmas ya, ketertiban masyarakat, keamanan, masalah sampah, masalah penerangan lampu dan fasilitas-fasilitas umum ya, yang mungkin ada yang harus dilaporkan, ada yang sudah rusak atau mungkin perlu diperbaiki. Silakan Anda bisa kirimkan lewat inbox di WhatsApp 0853424009 ya. Sambil menunggu, saya mau kasih informasi masih mengenai perayaan Hari Raya Kurban. Ya, ini sahabat daya, informasi mengenai sapi kurban dari Presiden Prabowo ya di Manado yang menjadi simbol toleransi, dan ini turut dibagikan ke umat Kristen ya. Oke, sahabat daya, dari Tribun Manado kabarnya ternak sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto yang disalurkan ke Masjid Firdaus Kota Manado Provinsi Sulut dalam rangka Hari Raya Idul Fit dalam sorry dalam rangka Hari Raya Idul Adha ini menjadi saksi toleransi antar umat beragama di kota berjuluk Tinutuan tersebut pada hari Rabu kemarin 27 Mei 2026 ya sahabat daya. Selain untuk jemaah serta kaum duafa, daging korban dari masjid tersebut juga diberikan untuk sejumlah umat Kristen di seputaran masjid tersebut. Ya, dikatakan Rangga Meru Ardianto selaku ketua panitia

Kami juga memberikan untuk umat Kristiani ada 40-an yang tercatat. Sebutnya kaum disabilitas juga beroleh daging korban, dan untuk jemaah sendiri total ada 400-an penerima. Kemudian ada 400-an penerima, dikatakannya terdapat 7 sapi kurban di Masjid Firdaus. Satu di antaranya adalah sapi bantuan Presiden RI. Proses penyembelian berlangsung sesuai dengan prosedur, di mana sebelumnya diadakan pelatihan oleh dinas yang terkait, dan Tribun Manado yang tiba di masjid tersebut pada hari Rabu jelang siang. Masjid tersebut terletak di Jalan Pierre Tendean berjarak sekitar 2 km dari Pasar 45. Saat itu sudah 3 ekor sapi tengah disembeli, dan sapi bantuan Presiden berada paling tengah. Kulitnya sementara dikupas dan tubuhnya yang berat membuat proses itu agak rumit, di mana sejumlah umat gotong royong melakukannya. Sahabat budaya, di sisi kanannya ada satu sapi lagi. Dagingnya tengah dipotong-potong dan beberapa jemaah membawa potongan daging untuk ditimbang. Satu lagi sapi masih hidup dan masih terikat pada bambu yang sudah siap untuk disembelih, dan kesanalah puluhan pandang mata tertuju. Warga sekitar dan pengguna jalan tertarik menyaksikan aksi sembelian itu. Diketahui Hari Raya Idul Adha memperingati ketaatan Nabi Ibrahim as-salam yang bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail as-salam. Dan atas keikhlasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor domba. Pelaksanaan korban dilaksanakan sebagai bentuk syukur dan juga ketaatan umat Islam yang mampu dianjurkan untuk menyembelih hewan korban seperti sapi, kambing atau domba pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Ya, dan daging korban kemudian saudara dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu dia informasi seputar Idul Adha ya saudara, di mana ada sapi yang merupakan sapi yang disumbangkan oleh Bapak Presiden Prabowo ya, yang turut dibagi-bagikan ke umat Kristen ya. Oke, saudara, memang seperti itu. Kalau saya waktu masih tinggal di mana ya, di 17 Agustus itu sempat juga dapat pembagian daging sapi ya, karena rumah saya berdekatan dengan kompleks waktu itu ya, kompleks perumahan pajak. Nah, jadi masyarakat sekitar itu juga sempat dapat ya saudara, meskipun kami umat Kristiani. Nah, itulah bentuk sebuah simbol toleransi ya, yang ada di Sulawesi Utara. Saya bukan bilang di daerah lain tidak ada, tapi yang nyata-nyata ada di Sulawesi Utara. Kita harus bangga ya, karena Sulawesi Utara ini merupakan salah satu provinsi yang menjadi contoh ya bentuk toleransi antar umat beragama ya. Oke, baik sahabat budaya, tetaplah bersama kami di Sulut Pagi, di Apa Kata Mereka ya, sahabat budaya, di Apa Kata Mereka, sampai di jam 8 nanti. Untuk itu tetap stay tune bersama RRI Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Pak Rahmat?
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muang.

0: Pernahkah Anda berpikir bagaimana masa depan Anda 10 tahun lagi? Apakah Anda sudah siap menghadapi kebutuhan mendesak atau meraih mimpi besar yang selama ini Anda impikan? Investasi adalah jawabannya. Anda tidak perlu menunggu kaya untuk memulai. Mulailah dari hal kecil, dengan Rp10.000 saja, Anda sudah bisa berinvestasi. Pilihlah yang sesuai dengan tujuan Anda. Emas untuk keamanan, reksadana untuk pertumbuhan, atau saham untuk hasil yang lebih tinggi. Dengan teknologi, semuanya akan jadi lebih mudah. Banyak platform terpercaya yang membantu Anda belajar sekaligus memulai. Investasi bukan hanya soal uang, ini adalah soal kesiapan. Kesiapan? Kesiapan Anda untuk menghadapi masa depan, memberi yang terbaik untuk keluarga, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah investasi sekarang, karena setiap langkah kecil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Ayo, mulailah investasi sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Investasi adalah langkah kecil untuk menuju mimpi besar.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah, kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita, beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.